Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

0: Ini 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
1: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
2: Teman-teman, nama saya Gloria. Ada hafalan minggu ini di Ibrani 13 ayat Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian bunyinya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dadah.
3: The Lord help me, I'll be not afraid. What can your human beings do to me? Hebrews 13:6.
4: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
5: Ibrani 13 ayat 6. Akhirnya Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
6: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
7: Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

0: রঙ্গো আকো এটা আকান তাকোর আপাকা ইয়ংদাপার দিলাকুকান মানুষিয়া তরহাদাব আকো।
1: Hebrews chapter 13 verse 6. The Lord is my helper. I'm not afraid. I will not be afraid. What can man do to me?
2: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku takut tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
3: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku?
4: Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini hari Minggu, kita harus beribadah sekolah Minggu. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, kita mau mulai ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau sapa ya yang ada di rumah meskipun kita jauh. Nah, apa kabar Clean? Apa kabar Abel? Apa kabar Jojo? Hai lah, di sana ada Evelyn ya. Nah, sama adiknya Ibet. Nah, sudah duduk manis ya. Adik-adik, tahu nggak? Kak Debbie hari ini suka cita banget. Kenapa? Karena Kak Debbie hari ini bangun tidur, Kak Debbie langsung bisa membuka mata Kak Debbie, bisa menggerakkan tangan Kak Debbie, kaki Kak Debbie, terus kemudian Kak Debbie bisa mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan masih sayang sama Kak Debbie. Kak Debbie masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Nah, semua yang ada di rumah, semuanya pastinya harus sikapnya juga seperti itu ya. Kita mau mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk beribadah. Yuk semuanya, bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau

0: Oke, puji Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, tapi ya hari ini Kak Debbie seharusnya ada teman loh. Adik-adik tahu nggak temannya Kak Debbie siapa dan di mana ya? Temannya Kak Debbie hari ini namanya Kak Vena. Pasti kenal semua ya. Kita panggil sama-sama ya. Mana Kak Venanya? Kak Vena. Panggil lagi. Kak Vena. Halo.
1: Hai, ini dia.
0: Halo Kak.
1: Kita ketemu lagi ya.
0: Iya,
1: apa kabar adik-adik di rumah? Sukacita kan hari ini? Nah, Kak Vena hari ini sukacita. Kak Vena cantik enggak Kak Debbie?
0: Aduh, cantik banget. Kak Vena, hari ini kok ada yang beda ya?
1: Ah, iya, Kak Vena pakai topi.
0: Nah,
1: Kak Vena juga bawa nih buat Kak Debbie.
0: Oke.
1: Ayo Kak Debbie pakai dulu.
0: Bentar ya.
1: Nah, adik-adik, ada sesuatu rahasia. Kenapa Kak Vena pakai topi ini ya? Nah, tapi sebelumnya Kak Debbie kita berdoa dulu yuk.
0: Okay.
1: Tadi sudah berdoa belum?
0: Belum.
1: Kak Vena terlambat ya. Ya kita berdoa dulu ya Kak Debbie ya. Siapa yang pimpin doa, Kak Debbie atau Kak Vena?
0: Kak Vena aja ya.
1: Kak Vena aja yuk semuanya.
0: Sikap doanya ya, jangan lupa ya. Ya.
1: Semuanya sikap doa yang baik. Karena kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini. Sekalipun kadang kami mungkin bersedih, kami bersuka cita, tapi satu hal yang membuat kami selalu bersuka cita, karena Tuhan mengasihi kami setiap saat, setiap hari. Tuhan, kami mau datang beribadah, tolong kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan hidup kami, sikap kami boleh berubah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Debbie,
0: ya Kak,
1: kenapa Kak Vena pakai topi yang cantik ini?
0: Kenapa ya, adik-adik? Ya.
1: Kak Vena punya tebakan. Kalau mau tahu, Kak Vena mau punya tebakan nih buat Kak Debbie sama adik-adik di rumah.
0: Ayo kita jawab sama-sama ya.
1: Siap ya?
0: Oke.
1: Di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang menyebutkan tentang anggur. Ayo Kak Debbie tebak, adik-adik tebak. Coba di dalam PB dulu, Perjanjian Baru.
0: Ayo adik-adik, di mana ya?
1: Apa?
0: Di kitab apa ya kira-kira?
1: Siapa yang bisa tebak?
0: Oh aku ingat Kak, di kitab Yohanes. Benar tidak?
1: Benar tidak ya? Tentang apa yo?
0: Tentang pokok anggur.
1: Iya. Tentang Yesus adalah
0: jarang
1: pokok anggur.
0: Ya benar.
1: Kita adalah carangnya. Itu ada lagunya kan Kak Debbie?
0: Iya, ada
1: lagunya. Kita nyanyi lagu itu dulu Kak Debbie.
0: Kita menyanyi sambil kita bergaya ya Kak ya.
1: Oh boleh.

0: tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah.
1: Iya.
0: Buahnya apa, Kak? Buahnya adalah kita semakin kenal Tuhan dan kita boleh semakin menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu tadi yang di PB, Kak Debi. Kalau di Perjanjian Lama, ayo, apa yang kisahnya ada berkaitan dengan anggur? Ayo.
2: Di Perjanjian Lama apa ya, Kak, ya?
0: Ayo,
2: adik-adik ada yang tahu enggak ya?
0: Iya, tahu enggak, yo?
2: Kayaknya lupa deh, Kak.
0: Oke, kalau lupa, nih Kak Vena kasih clue-nya, dengarkan baik-baik. Di dalam Perjanjian Lama, Kak Debi, adik-adik di rumah, ada satu kisah yang berkaitan dengan anggur. Apa itu ya? Suatu hari, adik-adik, ada seorang raja. Dia itu melihat satu kebun anggur yang hasilnya bagus sekali. Kebun anggur yang subur, Kak Debi. Kebun anggur yang wah, bagus ya, buah anggurnya menarik, menyenangkan. Wah, tentunya, aduh lezat ini, siapa yang suka buah anggur, ayo
1: saya. Disini.
0: Wah, adik-adik, raja itu melihat, wah kebunnya itu bagus, kebunnya ini menarik. Nah, siapakah yang pemiliknya? Nah, pemiliknya adalah seorang bapak yang sederhana, dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, dikenal banyak orang, bukan orang yang kaya raya, bukan, Kak Debi. Ada seorang bapak ini punya kebun. Nah, ternyata kenapa raja ini kok bisa tahu ada kebun anggur yang hebat, Kak Debi, yang lebat buahnya, Kak Debi? Karena kebunnya itu berdekatan dengan istana raja, Kak Debi. Wah, pastinya raja pasti tahu tuh di dekat istananya ada kebun anggur. Nah, kebun anggur ini, adik-adik, yang buahnya lebat milik seorang bapak yang sederhana, yang bukan orang yang kaya. Kebun anggur ini adalah warisan, Kak Debi, warisan dari si bapak ini. Iya, dari kakek neneknya bapak ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melihat kebun itu yang menarik itu, raja akhirnya bilang, eh bapak, aku tertarik nih sama kebun anggurmu. Wah, bapaknya kira-kira senyum atau enggak ini, Kak Devi?
2: Senyum dong pertama. Nah, senyum, iya memang menarik kebun anggur saya.
0: Nah, adik-adik waktu itu raja bilang, boleh enggak kebunmu itu jadi milikku? Nanti kamu bisa tak ganti uang atau tak kasih kebun yang lain. Aku mau bikin kebun sayur di tempat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira bapaknya ini gimana ya? Wah, seneng? Atau dia bilang, tidak boleh. Yang mana kira-kira, Kak Debi?
2: Sedih bapaknya, Kak Pena.
0: Nah, benar adik-adik, bapaknya ini gak mau. Karena apa? Karena ingat tadi Kak Vena bilang apa? Kebun ini adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya, dari keluarganya. Jadi bapak ini tidak berhak untuk menjual ataupun menggantikannya dengan orang lain yang bukan dari keturunan mereka, bukan dari keluarganya mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya bapak ini bilang sama raja, gak bisa, gak mau untuk menjual kebun anggur. Padahal kalau mau dihitung-hitung mungkin menarik ini, Kak Debi. Kalau dia diganti uang atau dapat kebun banyak yang lain, mungkin lebih luas. Wah, menarik. Tapi dia ingat, memang kebun itu dia tidak berhak untuk menjual.
2: Dia patuh dan taat ya, Kak ya.
0: Dia patuh dan taat sama peraturan yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu enggak rajanya bilang apa?
2: Rajanya marah. Ya, marah.
0: Rajanya pulang ke istana, marah tapi juga sedih. Akhirnya apa Kak Debbie? Dia masuk ke kamarnya, dia telungkupkan badannya, terus mogok makan. Nah adik-adik, sikapnya baik apa jelek Kak Debbie ayo?
2: Oh itu jelek ya, jangan dicontoh, tidak boleh ya.
0: Dia mengingini milik orang lain.
2: Betul.
0: Kak Debbie. Bapak ini, raja ini, bukan bapak ya, raja ini mengingini milik orang lain. Tahu enggak namanya raja siapa? Ayo.
2: Ayo, tebak. Boleh tanya ke mama papa ya,
0: boleh,
2: Kak ya?
0: Boleh.
2: Nah, siapa tahu dulu waktu sekolah minggu, mama papa masih keinget nih cerita tentang apa.
0: Atau yang sudah besar bisa buka Alkitab, bisa dibuka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21.
2: Oke, okay,
0: siapa ya? Nama pemilik anggurnya siapa ya?
2: Oke. Okay. Pemilik nama kebun... pemilik anggurnya atau rajanya dulu, Kak?
0: Mau yang mana dulu?
2: Oke. Okay. Apa dulu? Raja dulu ya.
0: Nah, raja dulu lah.
2: Okay, raja dulu ya. Nah. Sudah siap? Kak Debbie kasih clue deh kalau gitu ya, Kak ya. Nah, huruf pertamanya itu A.
0: Tuh A.
2: Ye. Siapa ya yang bisa tebak?
0: Nah, A. Lalu selanjutnya huruf terakhirnya apa Kak?
2: Huruf terakhirnya B.
0: Wah. Tuh. Berapa huruf Kak?
2: Berapa huruf ya? 4.
0: 4 huruf pertamanya
2: A.
0: Terakhirnya B.
2: B. Oke, okay. Siapa?
0: Yang buka Alkitab pasti sudah ketemu nih.
2: Ya.
0: Yang tanya mama papa mungkin juga sudah ketemu jawabannya.
2: Betul
0: Kak Dewi
2: sekali.
0: Siapa?
2: Oke, Kak Dewi buka semuanya ya. Ini nama rajanya. Tuh, Ahab.
0: Kebalik, Kak.
2: Ahab.
0: Betul ya?
2: Oke. Oh gini ya. Oke. Tuh. Yeay.
0: Ahab. Terus namanya pemilik kebun anggurnya siapa ya? Pasti sudah ketemu juga.
2: Iya,
0: adik-adik bawakan.
2: Oke. Oh. Ini huruf apa adik-adik?
0: E.
2: Nah.
0: Ini huruf?
2: Apa ya? Yang sama tadi?
0: A.
2: Oke. Terus B.
0: Wah banyak ya ternyata. 5 huruf.
2: B. Nah, duanya. Kak Fena yang pegang ya. Oke.
0: Okay. Nah, siapa namanya?
2: Siapa namanya dia, Didi? Jawab sama-sama ya. Nabot. Oke. Okay.
0: Jadi pemilik kebun anggurnya adalah Bapak Nabot, rajanya adalah Raja Ahab. Jadi terakhir Kak Fena cerita sampai mana Kak Debbie?
2: Di istana, rajanya murung enggak mau makan.
0: Gak mau makan. Nah, melihat itu adik-adik, istrinya raja namanya siapa Kak Devi? Kak Devi paling suka ngomong ini.
2: Tapi jangan dicontoh ya. Hanya Kak Devi saja. Namanya istri Raja Ahab adalah Isabel.
0: Nah. Siapa? Isabel. Nah, ini ibu Isabel melihat raja yang sedang mogok makan. Di ranjang sedang bersedih. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, ini ibu Isabel punya rencana Kak.
2: Nah, kita dengarkan lagi ya. Jangan rame dulu sebentar. Ini seru.
0: Rencana untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Tapi rencana ternyata rencana jahat Kak Debbie. Rencananya jahat. Apa rencananya? Ibu Isabel ini akhirnya bikin surat adik-adik. Nah, bikin surat kepada siapa? Kepada pemimpin wilayah di seluruh kerajaan. Jadi para pemimpin-pemimpin wilayah, kan raja pasti punya bawahan tuh Kak Debbie. Setiap wilayah itu ada pemimpinnya. Nah, ini Ratu Isabel ini nulis surat adik-adik. Nulis surat yang dikasih metrai kerajaan. Nah, ini sebagai apa ya Kak? Tanda bahwa surat ini penting. surat ini serius dan surat ini harus dilakukan.
2: Harus datang ya, Kak ya.
0: Harus dilakukan ini. Nah, suratnya berisi apa? Kak Debbie tahu enggak? Suratnya adalah berisi untuk berkumpul. Untuk apa? Berpuasa. Ini tandanya ada sesuatu yang serius, Kak Debbie. Ada sesuatu yang wah, ini berkaitan bukan hanya untuk dengan kerajaan tapi juga kepada Allah. Surat ini ditulis, dikasih metrai kerajaan, isinya adalah untuk berkumpul, berpuasa dengan satu perintah, Nabot harus duduk di depan.

0: dia memberikan kesaksian yang bohong, kesaksian yang tidak benar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, akhirnya Kak Debi, saksi-saksi palsu ini mengatakan bahwa Naboth sudah bersalah kepada kerajaan dan juga kepada Allah. Wah, bawa-bawa namanya Allah. Padahal Naboth tidak melakukan satu pelanggaran.
1: Benar.
0: Nah, orang-orang waktu itu percaya, karena pada waktu itu Kak Debi, satu atau dua orang saksi itu sudah cukup untuk
1: membuktikan kalau Naboth itu salah.
0: Iya, akhirnya Kak Debi, karena Naboth dianggap sudah tidak hormat sama Tuhan, tidak hormat sama Raja, melanggar perintahnya Raja, melanggar peraturannya Tuhan, akhirnya Naboth dibawa ke luar kota untuk diapa Kak Debi, diasingkan?
1: Tidak. Tapi
0: bukan.
1: Dia
0: tetapi apa dibawa
1: lemparin
0: keluar?
1: Nah,
0: kota untuk diapa kan tadi?
1: Dilemparin batu.
0: Dilemparin anggur bukan? Ya. Dilempari batu sampai
1: mati.
0: Bukan hanya Naboth Kak Debi, tetapi seluruh
1: keluarganya.
0: Iya.
1: Kasihan ya dia.
0: Ah, Kak Debi tahu enggak? Ini sikap yang bad Kak Debi. Kenapa?
1: Betul.
0: Karena ini Ibu Isabel ini memakai kekuasaannya untuk melakukan yang jahat.
1: Betul sekali. Nah, adik-adik, kita kalau cerita Naboth ini mengingatkan satu lagu lagi. Untuk yang biasanya kita nyanyikan ya Kak Fena, ingat gak?
0: Yang
1: mana ya? Hati-hati gunakan tanganmu. Nah gitu kan.
0: Yuk kita semuanya nyanyi aja.
1: Yuk. Ya. Nyanyi ya sama-sama ya.
0: Ini ditaruh dulu ya.
1: Oke. Tirukan Kak Fena dan Kak Devi ya.

0: kita semua harus kita gunakan dengan hati-hati. Digunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti Ibu Isabel tadi.
1: Iya,
0: dia
1: betul.
0: Punya kekuasaan karena dia menjadi istrinya raja. Dia punya kepandaian. Tetapi semuanya digunakan untuk melakukan hal yang jahat.
1: Betul.
0: Apa kisahnya berhenti di sini? Setelah Nabot mati, yang terjadi adalah kebun anggur jadi miliknya siapa, Kak Dibi?
1: Raja Ahab.
0: Miliknya Raja Ahab. Kira-kira Tuhan seneng gak lihat ini? Wah,
1: suka, Kak.
0: Ahab ini ya apa ini ya? Gak suka ya, Kak Dibi?
1: Gak suka.
0: Nah, apa Tuhan akan diam saja? Tidak, ternyata

0: akhirnya Tuhan mengutus hambanya yang bernama Nabi
1: siapa?
0: Elia. Nah, Nabi Elia diutus sama Tuhan untuk datang ke Ahab. Nah, kita minggu lalu sudah dengarkan ceritanya dari Kak Me ya, tentang Nabi Elia, bahwa Nabi Elia ini akhirnya melarikan diri. Tetapi Tuhan tolong, dan sekarang dia harus pelayanan lagi. Apa itu? Yaitu harus pergi ke Ahab menyampaikan sesuatu yang baik. Tidak, ternyata sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang berisi hukuman. Jadi akhirnya Nabi Elia datang kepada Raja Ahab, adik-adik. Kasih tahu Raja Ahab. Raja Ahab tidak hanya bersalah karena telah merampas miliknya Nabot, bukan hanya membunuh Nabot, tetapi ternyata Raja Ahab ini juga menyembah berhala, menyembah Allah yang lain. Dia sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia sekarang menyembah, kalau bahasanya anak Bethlehem suka menyembah apa, Kak?
1: Patung.
0: Masih ingat ya? Nah, karena sudah melakukan pelanggaran yang besar, Tuhan kasih hukuman bahwa nanti Nabot dan keluarganya itu akan mati dengan cara yang tidak baik, Kak Debbie.
1: Ahab.
0: Kenapa? Karena nanti kalau mereka ada yang mati, bisa jenazahnya atau mayatnya itu dimakan burung. Atau mereka mati itu pokoknya tidak dengan hormat, kayak ngeri pokoknya kematiannya. Nah, bagaimana kira-kira Nabot, Kak Dewi?
1: Ahab.
0: Kok Nabot? Ahab.
1: Raja Ahab.
0: Raja Ahab gimana, Kak Dewi?
1: Okay. Tapi Kak, Raja Ahab ini ternyata dia tahu kesalahannya, terus kemudian dia bertobat. Nah, bertobatnya dia itu dengan berpuasa, terus kemudian dia mengenakan kain kapung. Nah, dari situ akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum, tetapi janji Tuhan tetap ditepati. Nanti pada zaman anak Raja Ahab, Tuhan tetap menghukum, Kak, tetap kasih hukuman. Jadi jangan enak-enak kalau melakukan kesalahan ya, Kak, ya.
0: Akhirnya Nabot bertobat berarti. Kok Nabot lagi ya, Kak Fena, ingat Nabot terus.
1: Raja Ahab. Ya.
0: Raja Ahab akhirnya bertobat ya, Kak Dibia.
1: Iya, betul.
0: Wah, puji Tuhan ya, akhirnya dia menyesali kesalahannya, berbalik sama Tuhan.
1: Betul,
0: tapi
1: Kak,
0: Tuhan kita itu ternyata kasih dan juga adil ya, Kak Debia.
1: Betul sekali.
0: Dia mengampuni orang yang bertobat.
1: Yang benar-benar loh, Kak. Tapi Kak.
0: Iya, benar-benar. Nah. Tapi Tuhan juga tetap memberikan hukuman kepada yang bersalah. Tetap memberi hukuman terhadap kesalahan apapun.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, benar adik-adik. Pada waktu zamannya Ahab memang tidak terjadi hukuman, tetapi hukuman yang disampaikan Nabi Elia tadi terjadi pada
1: zaman anak Raja Ahab. Nah,
0: gimana kisah selanjutnya tentang raja-raja? Ikuti terus sekolah minggu.
1: Jadi harus didengerin terus ya, Kak ya. Setiap minggu harus ikut sekolah minggu
0: karena
1: terus.
0: Karena kita mulai bersambung nih, Kak.
1: Nah,
0: kemarin sempat kita berhenti untuk mengingat Pasca. Sekarang kita balik lagi.
1: Mulai minggu kemarin ya, Kak ya.
0: Mulai minggu kemarin, mulai minggu waktu Kak Mi cerita, kita mulai lagi bercerita atau belajar tentang kisah raja-raja. Mau?
1: Tapi nanti dipotong pas waktu minggu kelima, Kak.
0: Iya. Nah. Minggu kelima ada spesial nih, Kak.
1: Oke. Nah.
0: Iya. Ya. Nah, adik-adik, jadi kita harus belajar. Apapun yang kita miliki, apapun yang sudah Tuhan kasih buat kita, kita harus menggunakannya dengan
1: baik.
0: Hati-hati, dengan baik. Itu hanya untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum. Senang. Dan ingat, Ketika kita berbuat sesuatu, ingat apakah ini Tuhan senang atau tidak. Kenapa? Karena setiap pelanggaran pasti akan menerima hukuman. Tapi jangan takut ketika kita sudah melakukan pelanggaran terus kita mau berbalik sama Tuhan, Tuhan pasti juga mengampuni kita. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi. Ya.
1: Okay.
0: Yuk kita berdoa dulu ya Kak Debbie ya.
1: Okay, Kak.
0: Karena hari ini kita belajar tentang Raja Ahab dan juga Nabot. Kita belajar melalui kisah itu bahwa Tuhan memberikan satu pesan buat kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya, hati-hati gunakan semua yang Tuhan kasih. Dan yang kedua, ingat Tuhan itu adil dan juga kasih. Yuk kita berdoa. Kak Debbie yang berdoa ya.
1: Oke. Semuanya ya, lipat tangan, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Ya, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa seperti bisa taat, bisa patuh seperti Nabot. Tetapi Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk tidak mempunyai rasa yang mengingini barang milik orang lain. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa menggunakan mata kami, telinga kami, mulut kami, kaki, bahkan tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Kak Debbie, ingat nih dari doanya Kak Debbie, Kak Vena ingat sesuatu tadi. Ingat ya, awalnya dosanya Ahab adalah pertama-tama karena ingin memiliki
1: barang orang lain.
0: Hati-hati. Ya, okay. Kita harus bersyukur Tuhan sudah kasih apa yang ada sama kita, kita harus bersyukur.
1: Ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang berbeda dari minggu-minggu yang kemarin ya, Kak Vena ya. Nah, hari ini kita mau main game. Main game ini nanti Kak Vena akan terangkan. Terus kemudian bagaimana caranya adik-adik bisa main. Nah, nanti dengerin baik-baik ya. Nanti kayaknya dapat hadiah deh ya, Kak ya. Pada saat kalian masuk. Kalau yang kasih.
0: Jadi ya. Ini kita mau main game. Caranya adalah Kak Debbie mau ditutup matanya. Nah, Kak Debbie mau ya, perhatikan, mau meletuskan balon ini tapi dengan mata tertutup. Di dalamnya nanti ada
1: pertanyaan.
0: Ya.
1: Oke.
0: Catat jawabannya di kertas, boleh kertas bekas, boleh apa, pokoknya catat jawabannya. Nanti suruh mama papa foto dan dikirim ke guru kelasnya.
1: Oke.
0: Nanti yang ngirim
1: pertama kali
0: masing-masing kelas ya, Kak Debbie.
1: Iya, boleh.
0: Masing-masing kelas mengirim pertama kali di masing-masing kelas atau dua pertama lah ya.
1: Oke.
0: Masak satu Kak Vena.
1: Kak Vena lagi baik hati ini ya.
0: Dua ya. Dua pertama yang
1: mengumpulkan atau yang memberikan foto ke gurunya
0: jawabannya
1: ya.
0: Berarti nanti dapat hadiah. Nanti guru-guru kelas akan catat siapa yang pertama kali atau dua pertama yang akan memberikan jawaban. Siap-siap ya.
1: Oke.
0: Kak Debbie sudah bawa alatnya?
1: Sudah. Tidak diterang. Enggak. Nah, sudah kelihatan ya. Yang mana ya? Oke, sudah Kak? Siap?
0: Sudah.
1: Deng-deng. Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng. Udah.
0: Nah, di sini itu sebenarnya ada Kak Keisha, ada Kak Heri, ada Kak Eka.
1: Nah,
0: bisa Kak Eka minta tolong nanti tutup mata dan letusin balonnya ya. Yang pertama nih ya, perhatikan baik-baik. di manakah cerita kebun anggur Nabot ini dicatat?
1: Ayo ya. Kalau bisa langsung jawab, langsung tulis, langsung difoto segera, langsung kirim
0: sebentar,
1: ke gurunya ya.
0: Ini belum meletus, masih satu ya.
1: Kan supaya dua kak, supaya cepet-cepet.
0: Nah, ya. Kak Vena mintanya semua nanti pertanyaannya.
1: Oh, pertanyaan semuanya. Oh, oke.
0: Catat dulu nomor satu ya. Jawabannya pertanyaan adalah di manakah cerita kebun anggur Nabot
1: dicatat. Nah, oke.
0: Siapa ya? Kak Eka dulu. Kak Eka.
1: Ayo, sini, Kak.
0: Ada yang masih ingat dengan Kak Eka? Kak Eka sudah berminggu-minggu melayani kita lewat musik tapi enggak pernah.
1: Tetapi tetap tidak terlihat. Nah, hari ini Kak Eka terlihat ya. Oke, Kak. Permisi ya.
0: Enggak usah.
1: Langsung, Kak. Oke.
0: Benar-benar tidak kelihatan katanya Kak Eka.
1: Oke. Tutup telinganya.
0: Lah. Tidak bisa.
1: Ya, oke.
0: Thank you Kak Eka.
1: Terima kasih Kak Eka. Oke.
0: Ya, nomor 2. Adebi tak kasih nomor dulu. Nanti tak cocokin jawabannya yang ngasih ya.
1: Oke.
0: Nomor 2. Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Ahab.
1: Siapa? Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Raja Ahab. Perhatikan ya, itu nomor 2 adik-adik ya. Sekarang nomor 3 kita panggil siapa ya?
0: Siapa
1: kak,
0: ya?
1: Ya?
0: Ada
1: Kak Kisya, Kak.
0: Ada Kak Kisya.
1: Ada Kak Kisya.
0: Kak Kisya pakai maskernya sendiri ya.
1: Oke.
0: Okay. Kak,
1: atau pakai tangannya deh.
0: Kak, maskernya jangan ditutup sambil jalan, nanti enggak bisa jalan.
1: Oke.
0: Okay. Ha.
1: Jangan dicontoh ya, Dikari. 1 2 3. Ya, cool.
0: Sudah. Thank you Kak Gesha.
1: Oke.
0: Okay. Nomor 3.
1: Nomor 3. Perhatikan ya, catat siapa pemilik kebun anggur. Nah,
0: siapakah pemilik kebun anggur dari yang diceritakan Kak Vena tadi ya?
1: Ya.
0: Oke, nomor berapa ini Kak?
1: Nomor 3.
0: Nah,
1: sekarang tinggal nomor 4. Tinggal 2 lagi.
0: Kak Eri.
1: Kak Eri, tolong maju.
0: Oh. Kak Eri pegang kamera, jadi kalau dia maju kameranya bisa ikut maju nanti ya.
1: Oke, kalau gitu sekarang.
0: Tinggal kuning ya.
1: Nah, nggak usah ditutup ya Kak ya.
0: Ya usah wes.
1: Karena sudah tahu ini, Kak Devi yang bawa aja ya. Tapi tutup telinganya. 1 2 3. Dung, dung. Iya.
0: Ya. Nomor 4.
1: Nah,
0: siapakah
1: nama raja dan istri yang mengingini kebun anggur titik. Nah, yang tadi itu loh, yang Kak Devi paling suka. Ya.
0: Yang Kak Vena sering salah sebutnya.
1: Oke, nomor 4, Kak.
0: Nah,
1: yang terakhir.
0: Ini aku Kak Devi sudah 2.
1: Oke deh.
0: Enggak mau. Terakhir. Nah, ini terakhir yang paling keren. Sesuai harapannya Kak Vena ternyata. Yuk, apa pesan cerita hari ini? Ya, nah, menurut adik-adik, pesan cerita hari ini apa ya?
1: Oke. Okay. Okay. Atau bisa ini Kak, cerita tentang pengalaman juga bisa.
0: Ya, nah, berkaitan tentang
1: pokoknya berkaitan dengan cerita minggu ini ya.
0: Oke. Okay. Sudah?
1: Oke, okay, sudah.
0: Catat ya. Dikirim ya.
1: Oh gini, nanti mungkin ada yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan bisa menghubungi Kak Vena atau Kak Debbie. Kak, tadi itu kecepetan, tadi itu ceritanya apa aja ya? Pertanyaannya apa aja ya? Bisa tanya ya Kak ya?
0: Boleh.
1: Oke, yang penting kalian harus cepet-cepet jawab. jangan sampai keduluan sama teman-teman kalian. Ingat, hanya dua orang ya kak ya.
0: Per kelas, tenang. Kelas, jadi kelas Bethlehem boleh ikut.
1: Boleh. Nanti mama papa yang tulis ya kak ya.
0: Nazaret juga boleh ikut. Pokoknya masing-masing kelas dua pertama itu yang dapat hadiah.
1: Oke.
0: Hadiahnya kapan kak? Setelah kita kembali sekolah minggu di gereja.
1: Kita bertemu ya.
0: Oke. Sudah? Sekarang kita mau bersyukur nih kak.
1: Oke.
0: Kita bisa beribadah, bisa main game, bisa memuji Tuhan. Kita
1: tapi ada... jangan lupa kita harus tetap persembahan kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kita harus tetap persembahan ya.
1: Iya,
0: persembahannya dititipin ke mama papa untuk dikirim ke rekening gereja.
1: Nah, oke.
0: Di bawah.
1: Mama papa pasti sudah tahu
0: nah,
1: ya.
0: Di bawah ini sudah ada rekening nomor rekeningnya. Kalau mama papa lupa boleh dicatat di sini ya. Oke. Nah sekarang kita mau bersama-sama bersyukur karena Tuhan mengadakan hari ini untuk kita beribadah.
1: Iya.
0: Karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini sehingga kita bisa beribadah.
1: Iya.
0: Yuk kita mau menutup ibadah kita dengan doa, tapi kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan.
1: Semua sikapnya sungguh-sungguh kita mau mengucap syukur ya sama Tuhan.

0: kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan bukan hanya memelihara kami setiap hari, tapi sampai hari ini kami masih bisa beribadah. Sekalipun kami beribadah bersama keluarga di rumah, tetapi kami bersyukur kami masih dapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berhati-hati menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih buat kami. Dan kami boleh hidup semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus menolong kami sepanjang hari ini, pimpin kami, tolong berikan kami hikmat untuk kami boleh menjalani hari ini dengan taat pada Tuhan. Tuhan, kami juga ingat dan terus berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini dan bahkan kondisi seluruh dunia saat ini. Tuhan, mari Engkau yang campur tangan sehingga kalau boleh kami memohon kepada Tuhan, kondisi ini cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami di gereja. Tuhan, terima kasih, berkati setiap pemerintah yang ada, berkati para dokter, suster, semua yang terlibat di dalam bidang kesehatan. Tuhan, berkati mereka, berkati orang-orang yang saat ini sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Dan kami yang sehat, biarlah Tuhan tolong untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Oke, sampai jumpa minggu depan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun jemaat berada, kiranya kesempatan kali ini kita memiliki hati yang bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk beribadah.

Akankah kita meremehkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kita tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah untuk menuntun setiap kita kepada pertobatan? Mari jemaat Tuhan, pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita merenungkan kembali setiap hal yang kita perbuat di sepanjang minggu ini yang mendukakan hati Tuhan. Memohon pengampunan Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan.

Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang telah Engkau nyatakan melalui segala suka duka di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau meraih setiap kami saat kami masih menjadi seteru-seterumu, dan kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk menebus dan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau memohon ampun kalau kami masih seringkali terpikat kepada kesenangan sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. Ampuni kami Tuhan saat kami meremehkan kemurahan Tuhan dan mencondongkan hati kami hanya kepada hal-hal yang fana di dunia ini. Ya Allah Roh Kudus, kami memohon kiranya Engkau membuka mata kami, hati kami, dan pikiran kami, agar kami mampu mengamini dengan sungguh keberhargaan kasih karunia-Mu. Dan kiranya kasih-Mu yang besar itu Tuhan boleh terus menggerakkan kami, agar di dalam sepanjang hidup kami, kami boleh memuliakan nama Tuhan, termasuk di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin, amin. Dengan seluruh hidup kita, mari kita nyatakan.

Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sungguh besar anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Biarlah firman yang akan kita renungkan saat ini terus meneguhkan kita. Kiranya Kristus berkenan memakai hidup kita yang sementara ini untuk memancarkan kemuliaan.

Benar Tuhan, tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa kami mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Siapakah kami manusia sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah kami manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Dan biarlah kami terus dibuat terpesona oleh kasih anugerah Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali disapa melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat kembali diubahkan, dapat kembali dibuat terpukau oleh kasih anugerah Tuhan. Tuhan, sertai hamba-Mu yang berbicara, yang penuh dengan kelemahan, dan biarlah Tuhan apa yang tersampaikan ini betul-betul isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya menyapa untuk setiap kita, jemaat Tuhan, Rekinden yang onsite maupun mengikuti melalui online. Dan saya bersyukur ya atas anugerah Tuhan, ini kesempatan pertama kali saya melayani, memberitakan firman Tuhan, khotbah di ibadah pagi Rekinden. Mungkin beberapa dari kita, jemaat Tuhan, melihat saya biasa main keyboard atau mungkin di belakang panggung. Tapi hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dan ini merupakan sukacita buat saya untuk dapat menyapa Bapak-Ibu saudara sekalian. Bapak-Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan khotbah kita dalam tema satu tahun ini. Yang masih ingat mungkin, ada yang ingat tema kita satu tahun? Extending Grace, Sharing Life. Dan kali ini kita akan sama-sama membaca dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14 hingga ke-17. Kita akan sama-sama baca. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang genap, yang pertama ayat 14. Kemudian nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacakan ayat yang ke-15. Demikian selanjutnya, seterusnya sampai ayat yang ke-17. Saya akan mulai Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.

0: Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
1: Tolak sebab ia tidak beroleh. Sekalipun ia mencarinya.
0: Bapak-Ibu sekalian, kalau misalkan kita melihat ya segala sesuatu di sekitar kita, kita bersyukur atas perkembangannya teknologi. Kenapa? Karena dengan teknologi kita terbiasa mungkin melakukan segala sesuatu itu remote ya, dari rumah. Ya, mungkin bekerja dari rumah, kita bisa bekerja dari rumah kayak begitu. Kemudian kita bisa makan gitu ya, beli makanan tanpa harus pergi ke warung, kita nggak perlu lagi apa pergi ke supermarket dan sebagainya, kita bisa beli dari rumah kayak begitu. Kemudian kita kalau mau nonton film juga nggak perlu nonton ke bioskop ya, walaupun sekarang masih ada beberapa yang kita nonton bioskop, tapi kita bisa nonton di rumah ya, ada banyak platform yang disediakan supaya kita bisa menonton itu dari rumah kayak begitu. Dan tanpa sadar Bapak-Ibu saudara sekalian, itu juga mempengaruhi spiritualitas kita mungkin juga ya. Kalau kita perhatikan ya, kita bisa nonton khotbah itu sehari bisa berkali-kali. Kenapa? Karena kita bisa lihat itu di YouTube, bukan? Kemudian kita bisa lihat quote-quote rohani juga dia di Instagram, kita bisa slide-slide-slide TikTok dan sebagainya, kita bisa lihat oh khotbah ini akan pakai quote-quote tertentu kayak begitu. Bahkan kita bisa dengar podcast-podcast rohani kayak begitu ya. Dan itu ya, tanpa sadar itu membuat generasi kita atau saat-saat ini itu kenyang sebetulnya dengan rohani gitu ya. Kenyang dengan teologi, kenyang dengan segala sesuatu hal yang berbau dengan rohani. Tapi gitu ya, tanpa sadar itu memunculkan sebuah satu kubu yang sekarang juga lagi marak.

gitu ya. Di bagian belakang kan but not religious. Tapi mereka itu nggak mau dikaitkan dalam sebuah komunitas atau sebuah institusi. Mereka mau kelihatan rohani, tapi mereka nggak mau masuk dalam sebuah komunitas. Ya memang ada banyak latar belakang kenapa anak-anak muda tadi atau mungkin orang-orang tadi yang menganut demikian itu punya keengganan gitu untuk masuk dalam komunitas. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, iman Kristen itu nggak pernah dirancang untuk bertahan dalam sebuah isolasi. Iman Kristen itu selalu berkumpul dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca dalam sebuah apa kitab Ibrani itu ditulis kepada jemaat yang sedang dalam di luar apa jemaat-jemaat Kristen yang sedang dalam di tempat yang memang bukan Yerusalem gitu ya. Mereka sedang di luar kota negara yang di luar dari Yerusalem. Dan di sana mereka sedang mengalami berbagai macam persekusi dan kesulitan-kesulitan yang ada di sana. Dan di tengah kemerosotan itu gitu ya, hal-hal yang dialami oleh jemaat-jemaat Yahudi yang saat itu ada di sana kayak begitu, mereka mengalami kemerosotan secara kerohanian. Dan di tengah kemerosotan kerohanian yang mereka alami kayak begitu, kitab Ibrani bagian yang kita baca justru menjelaskan supaya mereka dapat menguatkan satu sama lain. Atau kalau misalkan saya tuliskan dengan kata demikian, ketekunan iman tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Kita sering berpikir mungkin, ya, kita mungkin sering berpikir bahwa kalau kita saat teduh, kita berdoa pribadi, itu baik, dengan sendirinya akan menumbuhkan pertumbuhan rohani di dalam diri kita. Tapi sayangnya Bapak-Ibu sekalian, bagian ini yang kita akan coba lihat bahwa ternyata pertumbuhan rohani memang bersifat personal, tapi membutuhkan proyek komunal. Kita akan melihat bagaimana kitab Ibrani, penulis Ibrani ini menunjukkan bahwa keberadaan komunitas orang-orang percaya untuk saling menegur, saling menguatkan merupakan sebuah hal yang sangat penting. Dan pada bagian pertama kita akan melihat bagaimana penulis kitab Ibrani menuliskan bahwa pengejaran kekudusan merupakan panggilan dari sebuah komunitas. Saya akan bacakan ayat 14-15a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baca sekilas, ayat ini tuh kayaknya tuh berbicara secara personal. Kayak ada satu orang ngomong dengan satu orang yang lain gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, kata diokete itu memiliki bersifat plural. Jadi apa yang dikatakan ketika penulis Ibrani bilang kejarlah, ya memang kata yang asal katanya dioko, yaitu artinya kejarlah, mengusahakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, untuk hidup kudus, mengejar secara aktif gitu ya, itu memiliki sifat yang plural. Artinya apa? Penulis Ibrani ini ingin mengatakan bahwa kalian bersama-sama salinglah mengejar damai dan kekudusan. Jadi penulis Ibrani tidak mengatakan bahwa tiap orang carilah uruslah kekudusan masing-masing, bukan. Tapi di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa kalian bersama-sama, ayo sama-sama kejarlah damai dan kekudusan. Lalu ia melanjutkan dalam frasa selanjutnya. Tetapi kekudusan itu, tanpa kekudusan itu, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan mungkin kalimat ini juga seolah-olah menggambarkan keselamatan itu ditentukan oleh performa moral kita atau performa komunitas tertentu. Ya, kalau misalnya tadi kita lihat bahwa kata dioketenya kan pruler untuk semua orang yang membacanya pada saat itu. Tapi kalau kita melihat dalam konteks kitab Ibrani ya, kalau misalnya Bapak Ibu saudara kalian udah baca di bagian-bagian sebelumnya kayak begitu ya. Penulis Ibrani itu terus menekankan bahwa Kristus adalah imam besar yang sempurna, korban yang sempurna dan dasar pengharapan kita. Jadi, ketika penulis Ibrani ini menuliskan bahwa
Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan

melihat Tuhan itu bukan dimaksudkan untuk bahwa ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, mengejar kekudusan, kita mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi itu merupakan buah dari anugerah Allah. Ketika kita hidup di dalam anugerah Allah, itu akan menjadi buah. Kekudusan itu menjadi buah dalam diri kita. Atau bisa saya bilang demikian. Kekudusan bukan akar keselamatan, tetapi buah dari hidup yang terus tinggal dalam anugerah Allah. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ilustrasi yang paling saya ingat tentang hal ini adalah bagaimana ketika kalau misalnya kita punya apa pohon gitu ya, pohon atau tanaman yang mengakar terus ke bawah kayak begitu, mengakar, dia diam, kita apa sirami dan sebagainya. Ketika ranting itu berada dalam pohonnya kayak begitu, ketika ia tidak lepas dari pohonnya gitu ya, maka dengan sendirinya maka dia akan berbuah. Ketika dia tinggal di dalam pokok anggur itu, dia berbuah dalam pohonnya itu, dia akan berbuah. Sehingga itulah yang menggambarkan bagaimana bahwa kekudusan itu adalah hasil dari bagaimana kita terus tinggal di dalam anugerah Allah. Kemudian bagian ini dilanjutkan kembali Bapak sekalian di ayat 15 kayak begitu. Di situ dimulai ditulis dengan kata episkopontes, yang bisa diterjemahkan sambil mengawasi gitu ya, menjaga dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah partisipal tambahan gitu ya, yang menjelaskan bagaimana tadi mengejar kekudusan. Jadi kalau dijelaskan secara singkat, bagaimana ketika penulis Ibrani itu mengatakan, "Ayo semua, kejarlah dengan sungguh-sungguh," gitu ya, kata Dioko tadi, "kejarlah dengan sungguh-sungguh." Itu dengan cara adalah menjaga satu sama lain. Menjaga komunitas pada saat itu satu sama lain. Saling menguatkan dan saling membangun satu sama lain. Dan hal ini gitu ya, konsisten Bapak-Ibu sekalian di seluruh kitab Ibrani. Kalau misalnya kita lihat misalkan di Ibrani pasal 3 ayat 13 itu dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Atau misalnya Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah misalnya. Atau Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada yang gagal memperoleh anugerah Allah. Karena memang ketekunan iman itu tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendiri. Penulis Ibrani di sini ingin mengatakan kepada orang-orang Ibrani yang pada saat itu ada di perantauan gitu ya, bahwa pengejaran kekudusan gitu ya, berbuah di dalam kekudusan itu tidak dimaksudkan atau dikerjakan oleh sendirian, tapi dikerjakan bersama-sama oleh komunitas. Tuhan tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi membentuk umat yang saling menjaga supaya tetap bertahan dalam anugerah-Nya. Bapak-Ibu sekalian, saya pikir salah satu alasan kenapa bagian ini sulit dilakukan adalah karena biasanya kita tuh punya dua ekstrim, Bapak-Ibu sekalian. Ekstrim pertama, kita kadangkala dalam komunitas itu apatis. Atau yang kedua gitu ya, ekstrim selanjutnya, kita tuh seringkali dalam komunitas itu agak mungkin lebih controlling kayak gitu. Saya akan coba ceritakan sisi sebelah kirinya dulu, karena itu sangat relate dan pribadi dengan saya. Bapak-Ibu saudara sekalian, kalau mungkin beberapa dari jemaat Tuhan atau mungkin para pelayan tahu bahwa saya ini kan orangnya agak sungkanan. Jadi kalau misalkan saya melihat orang lain kayak begitu, menegur orang lain kayak gitu, saya seringkali punya kecenderungan untuk menghindar kalau memang saya seharusnya menegur orang tersebut kayak begitu. Dan ketika saya beberapa kali gitu ya berjumpa misalkan dengan orang-orang tertentu yang memang seharusnya saya tegur dan sebagainya kayak begitu, seringkali saya menghindar. Kenapa? Karena punya beberapa pikiran-pikiran yang dalam diri saya, aduh nanti kalau saya tegur marah, relasi rusak kayak begitu ya. Waduh, kalau saya tegur nanti relasinya kacau kayak begitu, akhirnya nggak bisa lagi berteman dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu gitu ya, akhirnya membawa saya kepada kedamaian semu. Dan saya diingatkan bahwa bukankah seharusnya tubuh Kristus itu saling menguatkan satu sama lain?
Bukankah seharusnya kita menegur dengan kasih ketika memang kita melihat saudara kita atau sanak saudara kita, teman kita yang memang sedang melakukan yang berbeda dengan firman Tuhan. Kedamaian yang diajarkan Alkitab bukanlah kedamaian yang semu, yang membiarkan orang lain melakukan kesalahan gitu ya, yang membiarkan orang lain itu melakukan kejahatan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga sadar ada sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Apalagi buat beberapa orang yang mungkin cukup pintar gitu ya. Apalagi kalau misalnya beberapa orang, misalnya orang-orang reform yang paham tentang teologi, seringkali kita cenderung lebih cepat untuk menegur, mengkoreksi orang lain, bukankah demikian? Kita melihat ada hal-hal yang salah, kita langsung mencium baunya, bau busuknya, dan akhirnya kita langsung bisa menyerang orang tersebut, kayak begitu. Dengan anggapan bahwa tanpa sadar kita memiliki hati yang seolah-olah lebih superior daripada orang-orang yang mungkin kita tegur. Dengan menunjukkan kesalahan, kita puas. Dan itu bukan hanya terjadi mungkin dalam diskusi-diskusi teologis, tapi mungkin juga ketika kita melihat orang-orang lain di komunitas kita, komunitas Injil, komunitas Kristen, ketika kita melihat bahwa ada orang-orang yang melakukan kesalahan gitu ya, kita mudah menegurnya tapi tidak dengan kasih. Kita mungkin mudah untuk memberikan masukan kayak begitu, kita mudah memberikan input kepada orang lain gitu ya, tapi dengan hati yang meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya di dalam ketika kita membangun komunitas Kristen gitu ya, di tengah mungkin kita mengalami berbagai macam pergumulan ketika kita kembali kepada komunitas Kristen, seringkali kita ada di dua ekstrim yang seharusnya kita dihindari. Di satu sisi, kita nggak bisa untuk tidak peduli kepada orang lain. Kita cuek dengan apa yang dilakukan orang lain, kesalahan yang dilakukan orang lain. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa untuk bertugas seolah-olah mengontrol hidup orang lain. Dan bagian ini mengingatkan kita bahwa Injil memanggil kita kepada kasih yang cukup rendah hati untuk menjaga dan cukup lemah lembut untuk memulihkan. Saya ulangi, Injil memanggil kita kepada kasih yang cukup rendah hati untuk menjaga dan cukup lemah lembut untuk memulihkan. Bagian ini memanggil kita kembali untuk menjaga komunitas kita satu sama lain. Injil memanggil kita untuk mau rendah hati, menegur orang lain dengan kasih, bukan untuk meninggikan diri. Injil juga memanggil kita untuk dengan lemah lembut membangun orang lain, menegur orang lain. Sehingga komunitas yang kita bangun merupakan komunitas yang kuat, yang terus berada dalam anugerah Allah, sehingga kita dapat berbuah satu orang demi satu orang lainnya. Bapak-Ibu sekalian, ketika penulis kitab Ibrani ini telah menjelaskan gitu ya, ketika kitab apa penulis kitab Ibrani ini telah mengatakan bahwa di dalam kehidupan kalian jemaat Ibrani pada saat itu yang ada di perantauan mungkin sedang mengalami berbagai macam pertikaian dan sebagainya gitu, diajak untuk saling memperhatikan, menjaga satu sama lain gitu ya, bukan mengontrol gitu ya, membangun satu sama lain, menguatkan satu sama lain di tengah begitu banyak pertikaian kayak begitu. Setelah penulis Ibrani mengatakan demikian, penulis Ibrani itu melanjutkan dengan menunjukkan akibat kalau semisalkan komunitas orang-orang Kristen pada saat itu tidak saling menjaga satu sama lain. Akibat yang terjadi di dalam komunitas Kristen pada saat itu ketika satu sama lain itu tidak mengejar kekudusan. Kita akan masuk ke dalam poin kedua, saya akan bacakan ayat 15 sampai yang ke-17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat,
itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah penulis Ibrani itu menuliskan bahwa untuk saling menjaga, saling mengawasi, kejar damai dan sebagainya, ia langsung memberikan 3 peringatan serius akibat kalau misalkan seorang komunitas Kristen pada saat itu tidak saling mengawasi, tidak saling menjaga, dan tidak mengejar kedamaian dan kekudusan kayak begitu. Dan uniknya gitu ya, kalau misalkan kita lihat dalam bahasa aslinya kayak begitu, setiap bagian, setiap awasan itu dimulai dengan kata metis atau jangan sampai ada seseorang bla bla bla kayak begitu. Dan kita akan melihat ya perbagian gitu ya, jangan, itu bentuknya progresif Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika penulis Ibrani itu mengatakan bahwa kejarlah kekudusan gitu ya, kalian semua kejarlah kekudusan, saling jaga satu sama lain kayak begitu, jaga satu lain gitu. Kemudian penulis Ibrani itu bilang, kalau kalian enggak jaga satu sama lain, maka akan ada kejadian negatif yang akan terjadi kayak begitu. Dan itu bentuknya progresif, dan ada 3 bagian dalam hal yang negatif yang akan terjadi, dan kita akan lihat satu persatu Bapak-Ibu sekalian. Hal negatif yang terjadi ketika jemaat Kristen pada saat itu tidak menjaga, mengawasi satu sama lain adalah hati yang menjauh dari anugerah Allah. Ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Di situ ada kata histeron yang berarti tertinggal gitu ya. Jadi kalau misalkan di beberapa bahasa Inggris, kalau misalkan Bapak cek di NASB gitu ya, New American Standard Bible, atau yang ESV, di situ dikatakan fall short of grace of God. Atau kalau ESV menerjemahkannya fails to obtain the grace of God. Dan menurut saya pribadi, saya mengatakan bahwa memang terjemahan fall short itu jauh lebih baik dibandingkan mungkin yang diterjemahkan di TB, menjauhkan diri. Kenapa? Karena ini menggambarkan seseorang yang perlahan demi perlahan itu tidak bisa mencapai di anugerah Allah tersebut. Bukan yang dia dengan sendirinya menjauhkan diri kayak begitu, tetapi dia, orang tersebut yang lama-kelamaan ia tertinggal seolah-olah. Seolah-olah tidak bisa mencapai anugerah Allah tersebut. Dan itu sering kali diulang di dalam kitab Ibrani. Berulang kali beberapa tema mengatakan bahwa jangan sampai ada orang yang meninggalkan anugerah dan sebagainya. Kayak begitu. Jadi hati orang yang perlahan demi perlahan itu berhenti tinggal dekat dengan anugerah Allah. Ini dampak negatif pertama. Ketika kita satu sama lain tidak saling membangun, mengawasi satu sama lain, ini yang disampaikan juga kepada orang-orang Ibrani pada saat itu, hati perlahan demi perlahan itu meninggalkan anugerah Allah. Atau kalau saya simpulkan dengan kata-kata saya sendiri adalah hati mulai kehilangan rasa, keindahan akan anugerah Allah. Hari ini mungkin ini juga sebuah hal yang relate Bapak-Ibu sekalian. Karena orang bisa saja aktif hadir di ibadah, tapi sebetulnya kehilangan kekaguman akan anugerah Allah. Seseorang bisa aktif melayani, gitu ya, sibuk kegiatan rohani, tetapi perlahan kehilangan sukacita menikmati anugerah Allah itu sendiri. Dan itulah adalah titik mula dari bagaimana kehancuran kerohanian yang perlahan demi perlahan, yang nanti kita akan lihat progresinya. Dan ketika hati itu mulai kehilangan sukacitanya, mulai kekagumannya, keindahannya akan anugerah Allah, ia akan terus bertumbuh, gak cuma berhenti di situ doang, kalau misalnya kita gak saling menjaga. Bapak-Ibu sekalian, untuk menjelaskan tentang keindahan dan anugerah Allah, Bapak-Ibu sekalian, saya teringat dengan ketika saya waktu masih di kuliah, ya. Saya kuliah di salah satu seminari, saya ambil jurusan musik gereja. Saya lahir tinggal bukan orang yang suka dengan musik klasik, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya, walaupun saya les musik klasik. Kemudian ketika saya mulai studi di situ, karena di situ menggunakan
apa namanya metode dengan musik-musik klasik, belajar denger musik-musik klasik Bapak-Ibu sekalian. Saya bingung. Kalau saya disuruh nonton konser hari itu, salah satu konser musik klasik gitu, teman-teman saya tuh bisa terpukau. Saya tidur. Saya melakukan itu hampir 2 tahun. Dan saya merasa tidak bisa menikmati sama sekali ketika mendengarkan musik klasik, Bapak-Ibu sekalian. Tapi itu berubah ketika saya belajar sebuah mata kuliah, ada sebuah mata kuliah musik di saat itu untuk menganalisa kenapa sih ini disebut indah, kenapa sih ini disebut bagus gitu ya. Dan akhirnya gitu ya, ketika saya tahu, oh ternyata pada zaman itu ternyata ada begini-begini-begini gitu ya, akhirnya aku bisa menikmati musik itu. Karena klimaksnya di sini, ada bagian pembuka di sini, oh jadi saya bisa menikmati musiknya, kayak begitu. Nah ketika saya bisa menikmati musiknya gitu ya, kalau saya nonton konser klasik, saya gak jadi tidur lagi Bapak-Ibu sekalian. Saya bisa nonton itu dari awal sampai akhir, kayak begitu. Nah Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana tadi ya, kalau kita itu tidak bisa menikmati anugerah Allah, kalau kita tidak bisa menikmati terpukau oleh kasih Allah itu ya, lambat laun hati kita tuh mulai terkikis dan mulai menjauh dari anugerah Allah. Wong kita gak suka kok. Bagaimana kita bisa mendekat? Orang kita gak suka, bagaimana kita menjauh? Kayak begitu. Dan itu terus berprogres gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Ketika hati mulai menjauh dari anugerah Allah, kayak begitu, maka muncullah hati yang dipenuhi dengan kepahitan, root of bitterness. Penulis Ibrani melanjutkan gitu ya dengan frasa kata, jangan sampai ada akar pahit yang tumbuh gitu. Kalau bahasa aslinya gitu ya, memang menggunakan kata akar pahit gitu. Dan menariknya memang beberapa komentari juga menuliskan bahwa gambaran yang ditulis di sini itu merupakan akar pahit, bukan buah yang pahit. Jadi belum, nggak buah ya. Jadi bukan yang langsung diambil, langsung dapat dilihat, dijelaskan, langsung diambil terus dimakan dan langsung dirasa, oh buahnya pahit, enggak. Tapi akar pahit, which is itu semuanya dari hati yang lama-lama pelan-pelan tuh ya, dari akar pelan-pelan akar pahit muncul kayak begitu, membawa ke permukaan. Jadi ketika jemaat Ibrani itu kan dinasehati bahwa jaga satu sama lain, kayak begitu. Kemudian ketika gak bisa jaga satu sama lain, maka ada hal dampak negatif. Yang pertama adalah orang mulai menjauhi dari anugerah Allah. Kemudian yang kedua ini, mulai muncul akar pahit. Dan itu juga sebetulnya relevan dengan hari-hari ini Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita menjauh dari anugerah Allah, kita tuh mudah sinis. Kita mulai ngerasa, sama seperti saya tadi, saya kan gak bisa menikmati musik klasik pada awalnya, kemudian waktu lihat musik klasik, aduh apa ini, tidur saya. Akhirnya itu juga terjadi, muncul akar pahit, dan akhirnya kita sinis sana sini. Ketika kita dia bisa menikmati anugerah Allah, sebagai contoh, ketika kita berada dalam pelayanan, ketika kita masuk dalam pelayanan, dan kita tidak bisa menikmati karunia anugerah Allah, kita mulai sinis sana sini. Kita mulai tidak bisa melihat di mana sukacitanya melayani Tuhan. Atau ketika kita hidup, misalkan kita bekerja ya seharian, kemudian ketika kita tidak menjaga ya, kita tidak menjaga hati kita gitu, tidak menjaga hati kita, kita tidak saling menjaga satu sama lain kayak begitu, kita mungkin di tengah badai yang ada, kita kepentok di pekerjaan, akhirnya sinis ke tempat lain dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, salah satu juga hal yang mungkin menjadi pengalaman saya pribadi adalah tentang bagaimana saya menjaga kerohanian saya. Sebelum nanti kita masuk ke fase akhir yang menjadi klimaksnya, ketika saya merenungkan gitu ya, melayani sebagai rohaniwan yang punya tugas macam-macam kayak begitu, memang menjaga hati, menjaga kekaguman untuk terus kagum akan karunia Allah, kagum akan anugerah Allah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Dan saya juga bersyukur punya istri yang selalu mengingatkan gitu ya, kadangkala beliau suka nanya, kita ini worship pastor tapi kok
jarang saat teduh bersama ya, kayak begitu. Dan itu cukup menegur saya pribadi. Karena kalau saya flashback Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika saya frustasi dalam pelayanan, ketika saya memikirkan banyak hal ini itu gitu ya, terus sampai rumah kayak begitu kan, rasanya itu masih pengen memikirkan itu lagi gitu ya, tapi saya lupa kalau ada keluarga yang harus dikasihi. Ketika saya berpikir terus kan, mengejar terus apa yang harus dikerjakan, apa harus lagi yang harus apa lagi yang harus dikejar kayak begitu, tanpa sadar saya tuh sebenarnya udah lupa lah tentang keindahan anugerah Allah itu seperti apa. Akhirnya ketika lupa akan anugerah Allah, akhirnya itu muncul gitu ya, rasa akar pahit kayak begitu ya. Akhirnya disentil sedikit seperti teguran istri saya tadi, saya emosi Bapak-Ibu sekalian. Saya bisa, ah, apa sih? Dan itu menjadi satu bagian teguran buat saya pribadi. Dan memang, saya bersyukur memang ada yang menjaga saya, jadi istri saya menegur, kamu harusnya begini nih, kita kan memang harusnya tetap menjaga satu sama lain, kita harus ambil waktu teduh gitu ya, di luar mempersiapkan pelayanan dan sebagainya. Dan itu juga mungkin akan terjadi buat setiap kita dalam sebuah komunitas. Ketika kita tidak mulai menjaga satu sama lain, kita tidak membangun satu sama lain gitu, mungkin orang-orang yang ada dalam komunitas kita lama-lama menjauh, lama-lama muncul akar pahit. Dan kalaupun itu adalah kita saat ini yang sedang merasa jauh dari anugerah Allah, lupa tentang keindahan anugerah Allah dan mulai muncul akar pahit, maka bagian ini memanggil kita untuk kembali cari komunitas Injil yang ada di gereja ini, ada DG. Kita bisa kembali ketemu, ajak ketemu ketua DG-nya. Ngobrol apa yang membuat lupa akan anugerah Allah. Sehingga akar pahit itu tidak menjadi sesuatu hal yang lebih negatif lagi yang akan kita bahas, yang menjadi klimaks dari pembahasan dari kitab penulis Ibrani pada saat ini. Yaitu bagian ketiga klimaksnya, dia pakai contoh Esau ketika hati kehilangan rasa hormat terhadap yang kudus. Bapak-Ibu sekalian, penulis Ibrani pada saat itu menulisnya dengan kata demikian, jangan ada orang yang menjadi cabul atau duniawi. Nah, kata duniawi di sini, bebelos kayak begitu ya, sebetulnya bukan sekedar duniawi yang apa, melihat sesuatu secara dunia kayak begitu ya, bukan sekedar itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, saya lebih setuju dengan ESV gitu ya, di situ dikatakan unholy like Esau, gak kudus seperti kayak Esau. Dan menurut saya ini lebih dekat dengan konteksnya. Jadi Esau ini ketika, kalau kita ingat ya ceritanya Esau kan, dia jual hak kesulungannya kan karena sup kacang merah gitu. Terus yang masalah itu gitu ya, sebenarnya bukan sup kacang merahnya kayak begitu. Yang masalah juga bukan rasa laparnya Esau kayak begitu ya. Rasa lapar aman, sup kacang merah ya aman. Tapi sebenarnya adalah nafsu makannya yang mengalahkan hal yang kudus ini sehingga ia jual buat adiknya. Bapak-Ibu saudara, coba pahami. Jadi ketika seseorang itu mulai kehilangan, lupa akan anugerah Allah, dipukau oleh anugerah Allah, dia muncul ada rasa akar pahit kayak begitu. Kemudian ketika muncul akar pahit, kita mulai ya, orang itu mulai melihat bahwa hal yang kudus itu tuh gak kudus. Merendahkan dan menukarnya dengan hal yang lebih receh, sup kacang merah. Bapak sekalian, kita itu bergerak di dunia yang modern, jadi budaya yang terus mengejar cepat, instan, nyaman, dan harus segera memuaskan. Di tengah konteks yang begitu, Bapak sekalian, kalau misalkan kita lupa akan keindahan anugerah Allah, terus kita muncul rasa akar pahit, bukankah tidak mustahil ya kita tuh menjual Kristus demi hal tersebut? Kita bisa menjual Kristus demi hal tersebut. Dan
lebih klimaksnya lagi Bapak sekalian, kalau di selanjutnya tulis Ibrani itu mengatakan bahwa Esau itu tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaikinya. Bukan berarti Esau itu gak ada kesempatan untuk bertobat, tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang telah Esau lakukan. Itu adalah keputusan rohani yang sudah dibuat oleh Esau, sehingga ketika ia menjual hak sulungnya yang kudus itu, tidak ada waktu untuk turning back, kembali lagi, memutar kembali lagi. Maka hati-hati Bapak sekalian. Hati yang berhenti menikmati anugerah akan mulai menukar yang kekal dengan yang sementara. Hati yang berhenti menikmati anugerah Allah itu akan mulai berpikir untuk menukar hal yang kekal itu dengan yang sementara. Itulah dampak ketika kita tidak saling jaga satu sama lain, atau kita menjaga hati kita untuk tetap berada dalam anugerah Allah. Kita bisa melihat rekan saudara kita mungkin, yang mungkin juga akan bisa berprogres terus sampai menjurus sampai paling akhir, di mana ia mulai memikirkan hal yang kekal tersebut untuk diganti dengan hal yang sementara. Mungkin bukan langsung dengan menyangkal Kristen, bukan. Tapi mungkin melakukan sesuatu hal yang menukarnya dengan integritas di dalam pekerjaan mungkin. Untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kecepatan mungkin dan sebagainya. Mungkin setelah mendengar hal ini, mungkin kita berpikir ya. Ya aku juga sama juga sih mirip dengan Esau gitu ya. Atau mungkin komunitas ini juga berpikir, kita juga gimana cara kita jaga. Toh juga kita isinya orang-orang berdosa, bukan? Kita orang-orang yang juga mungkin berpunya pemikiran untuk menukarkan hal-hal yang kekal itu dengan hal yang sementara. Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengajak untuk melihat ya, menariknya, kitab Ibrani itu menggunakan Esau sebagai figurat. Esau itu menganggap yang kudus sebagai sesuatu yang biasa. Hak kesulungan, kudus sebagai hal yang biasa. Tapi Kristus taat sampai mati demi menguduskan umatnya. Kita bisa melihat bagaimana ketika Esau itu digoda dengan nafsu makannya, gitu, dan ia jatuh. Tapi kita juga ingat ketika Kristus itu dicobai di padang gurun, dia enggak jatuh dalam dosa. Dan kitab Ibrani itu terus menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya juru selamat yang memulai iman kita, ia juga adalah pribadi yang menopang ketekunan iman kita sampai akhir. Dan sama seperti kita, ia dicobai juga waktu di padang gurun, tapi tidak jatuh dalam dosa, berbeda dengan Esau. Karena itu, ketika Esau menjual hal yang kudus, Kristus menguduskan kita menjadi kembali menjadi anak-anak Bapa. Sehingga kita tidak lagi mengejar kekudusan karena kita sudah lebih dahulu menerima anugerah di dalam Kristus. Kita mengejar kekudusan bukan untuk diterima oleh Allah, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita mengejar kekudusan karena kita sudah lebih dahulu menerima anugerah di dalam Kristus. Dan kita berusaha untuk terus hidup di dalam anugerah Allah. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, komunitas Kristen itu menjadi sangat penting dalam hal ini. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kristus menghadirkan tubuhnya melalui gereja ini. Marilah kita saling mengawasi satu sama lain. Menjaga satu sama lain. Bukan hanya sekedar
mengkritik, tapi kita membangun orang lain. Bukan membiarkan orang lain, tapi kita menjaga orang lain. Supaya kita tetap terus berada di dalam anugerah Allah. Buat setiap kita yang mungkin saat ini sudah lupa atau sedang lupa tentang anugerah Allah dan mulai muncul akar pahit, mari cari yuk komunitas di sekitar kita. Cari ketua DG-nya, ajak ngobrol teman-teman yang satu komunitas untuk saling berbagi supaya kita tetap berada dalam anugerah Allah. Dan buat setiap kita yang mungkin sedang melayani, sedang baik di dalam gereja ini maupun di luar gereja, cari yuk komunitas yang memang disediakan oleh gereja ini, ada DG. That's why kenapa DG itu hadir, karena kita nggak bisa bekerja sendirian, kita nggak bisa menjalani kehidupan serian, kita perlu orang lain, kita perlu membangun satu sama lain, kita perlu menjaga satu sama lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari saat ini kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita cek hati kita. Adakah hati kita mulai lesu? Adakah hati kita mulai lupa? Atau bahkan adakah hati kita yang mulai tidak bisa melihat keindahan anugerah Allah? Mari saat ini ambil komitmen untuk kembali cari komunitas Kristus, untuk kembali diingatkan tentang anugerah Tuhan. Atau buat setiap kita yang mungkin saat ini teringat dengan orang-orang tertentu yang mulai terlihat kendor, mulai terlihat lupa akan anugerah Allah, mohon mulai ambil komitmen untuk habis ini chat, ajak ngobrol orang tersebut, sampaikan itu di hadapan.

0: Bapa dalam surga, kami telah mendengar melalui pujian hari ini bahwa kami ditebus, sehingga kami tidak dapat mengungkapkannya dengan bahasa kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan, anugerah itu terus mempesona kami. Dan biarlah anugerah itu juga mengingatkan kami untuk melihat sanak saudara kami yang memang perlu dikuatkan, yang perlu dirangkul, yang perlu dijaga. Ampuni kami kalau misalkan kami bersikap apatis dengan orang lain, bersikap cuek dengan rekan kami. Atau ampuni kami juga kalau kami justru menyombongkan diri di depan orang lain. Menegur bukan karena kasih, menegur hanya untuk menunjukkan kesalahan. Mohon Tuhan sertai setiap kami yang mendengarkan, baik yang onsite maupun yang online, maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami membutuhkan pertolongan-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami, di gereja kami, sehingga kami dapat mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1-6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14-16 Juni di Bukit Doa Immanuel Brigen dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.or.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia.
3: Dulu kupikir, belajar teologi itu cuma soal pengetahuan, sampai aku masuk di STT Amadeus. Di STT Amadeus, pemuritan bukan sekedar mata kuliah, tapi menjadi gaya hidup dan pusat dari seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik. Teks Alkitab bukan sekedar pengantar atau dekorasi. Karena itu, kami dididik untuk menjadikan penyelidikan firman Tuhan sebagai pusat, karena khotbah ada untuk menerangkan dan menerapkan teks. Masifnya informasi dan standar kebenaran yang semakin bias membuat apologetika menjadi sebuah kebutuhan, keahlian yang perlu dimiliki seorang pelayan maupun pengikut Kristus.
4: Di Amadeo, itu pelayanan maupun cara pandang saya diubahkan untuk setia pada Injil sekaligus kritis terhadap zaman.
5: Sebagai jemaat awam di kota kecil, saya bersyukur dapat mengikuti pembelajaran secara daring di Amadeus yang tidak hanya membentuk aspek konektif tetapi juga afektif. Melalui proses pembelajaran ini, saya semakin mengagumi karya dan pribadi Tuhan.
3: Kami percaya bahwa seminari adalah tempat di mana ilmu bertemu dengan kasih. Kepala dan hati bersekutu. Karakter Kristiani tidak dibentuk dari kuliah yang didengarkan saja, melainkan dari kehidupan yang ditemani. Karena itu kami hadir, bukan sekadar untuk mengisi otak, tetapi juga untuk membentuk hati, memuridkan di dalam sebuah relasi, bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Mari jalani panggilan Tuhan, manfaatkan sarana anugerahnya dengan bergabung menjadi keluarga Amadeus. JCT Amadeus tersedia program studi S1 malam, S1 asrama, serta program sertifikat yang dilaksanakan secara daring. Selain itu, kami juga menyediakan beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkapnya, segera hubungi kami di nomor berikut ini.

0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenai peta karunia jemaat yang ada di REC. Jadi Bapak Ibu yang kemarin hari Kamis mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, tentu masih ingat firman yang disampaikan Pendeta Yakub bahwa kita semua itu minimal dikasih satu talenta oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kami bidang ibadah mengajak untuk kita melihat apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita dan apakah kita mau mempergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jemaat yang mungkin belum mengambil bagian di dalam pelayanan, gereja sangat terbuka dengan apapun yang Bapak Ibu miliki, talenta-talenta yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan Bapak Ibu, begitu ya. Bapak Ibu bisa men-scan link yang sudah disediakan atau nanti juga bisa melalui rec.org.id/nginden. Nanti di sana akan ada linknya menuju tautan yang ditampilkan ini. Oke, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, seperti biasanya di tempat ini selesai ibadah ada konsumsi perjamuan kasih yang kita nikmati bersama-sama. Nah, itu adalah dari jemaat untuk jemaat dan siapapun boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun itu masih ada kesempatan jikalau Bapak Ibu mau mengisinya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Herlin untuk mengisi mungkin minggu-minggu, tanggal-tanggal tertentu Bapak Ibu bisa memilih di sana dan bisa memilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di lembaran itu ya. Jadi ini adalah dari jemaat untuk jemaat, kita nikmati bersama-sama. Lalu yang berikutnya, kelas MSK itu periode Juni sampai September akan dibuka dan pendaftarannya sudah dibuka. Bapak Ibu yang mau join atau yang ingin mengikuti kelas MSK silakan bisa segera mendaftar melalui link yang sudah disediakan. Linknya sama rec.org.id/nginden. Di sana nanti ada link pendaftaran MSK. Nah, perlu diketahui kita semuanya bahwa MSK sekarang diadakan secara onsite selesai ibadah KU2. Jadi 12.30 kelasnya dimulai. Nah, menurut saya ini menjadi satu kesempatan sarana anugerah yang Tuhan sediakan untuk Bapak Ibu yang belum mengambil kelas MSK bisa mengikuti, nanti bisa belajar bersama-sama. Dan nanti kalau sudah selesai MSK, mau mengikuti DG atau join DG, nah itu sudah bisa. Begitu ya Bapak Ibu, kelas MSK periode Juni-September. Lalu yang berikutnya untuk persekutuan EXO Youth, hari Sabtu yang akan datang, tanggal 23 ini, akan digabung di Kutisari, akan mengikuti merayakan bersama hari ulang tahunnya EXO Youth Kutisari. Jadi teman-teman para pemuda hari Sabtu yang akan datang langsung bisa ke Kutisari. Atau apakah mau gabung di sini berangkat bareng-bareng mungkin? Nah, nanti bisa di grup ya. Ya, itu di EXO Youth Kutisari, betul. Ya, HUT EXO Youth Kutisari, betul ya. Ini, ya, di REC Kutisari, betul ya. Nah, lalu yang berikutnya mengenai SAL yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16. Nah, yang perlu saya informasikan adalah pendaftarannya terakhir bulan Mei, Bapak Ibu, tanggal 31. Jadi masih ada kesempatan bagi para orang tua yang mau mendaftarkan putra-putrinya mengikuti acara SAL gabungan seluruh rek yang ada di Surabaya. Jadi acaranya dijamin pasti menarik untuk anak-anak. Mereka mengikuti permainan, petualangan, belajar firman bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kegiatan SAL, guru-guru sekolah minggu mengadakan penggalangan dana, ya, penggalangan dana untuk SAL setiap minggu selama bulan Mei. Setiap minggu selama bulan Mei dan dilaksanakan setelah KU2. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau turun, nanti di bawah itu ada guru-guru sekolah minggu yang akan melayani Bapak Ibu. Mereka hari ini menjual apa itu? Ya, kentang goreng dan es teh. Tadi juga ada Indomie sih, ya masih ada. Nah, Bapak Ibu bisa membelinya dan semua keuntungannya itu akan digunakan untuk sekolah Alkitab liburan. Begitu ya. Jadi silakan bisa diborong habis gitu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar jika lo ada. Oh ya, selamat datang di Rek Lokal Nginden, Tuhan memberkati ya Ibu. Ada lagi? Oke, saya pikir cukup yang di sana ya. Yang di atas belum ada. Baik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk dua pokok doa ini yang Bapak Ibu bisa baca di layar. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh pengurus di tempat ini juga boleh mengelola, mempergunakan setiap rupiah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk anak-anakmu, jemaat di tempat ini, Tuhan yang akan terus memberkati mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan yang akan memberkati keluarga anak-anakmu ini, Tuhan juga yang akan mencukupkan setiap hal-hal yang mereka benar-benar perlukan, Tuhan yang akan mencukupkannya dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang terkadang bahkan kami tidak pernah memikirkannya. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memelihara kami. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesejahteraan bagi pekerja kerah biru di Indonesia. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan dan mengerjakan setiap tanggung jawab mereka untuk kemuliaan Tuhan. Juga untuk setiap orang-orang yang terlibat langsung di dalam pekerjaan mereka, para kepala, para petinggi di dalam tempat mereka bekerja, semuanya juga boleh mengasihi, memperhatikan anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk aparat pemerintah, para petinggi di negara Indonesia ini, para pemilik perusahaan, pelaku-pelaku usaha pada saat ini yang sedang menghadapi gejolak perekonomian secara global. Kami memohon hikmat dari Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong anak-anakmu, memberikan ide-ide yang cemerlang di dalam mengembangkan perusahaan mereka, usaha mereka di tengah situasi yang memang saat ini kurang baik ini. Kami memohon bila Tuhan juga yang akan memberikan kesabaran dan terlebih Tuhan yang akan menetapkan hati mereka, menolong mereka untuk terus berharap dan bergantung hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ya Tuhan doa kami ini hanya di dalam tangan kuasamu dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Natal yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan memberkatimu. Allah Bapa kiranya akan melindungi dan memberkati. Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan damai sejahtera di hatimu. Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu juga akan menuntunmu hadir secara nyata di dalam setiap langkahmu mengikut Tuhan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

kami, meskipun kami seringkali tidak menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cupet, sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang mengajarkan agama Kristen khususnya di Australia, maka dengan kata lain ada asumsi bahwa agama Kristen itu lebih superior daripada semua kepercayaan lain, sehingga seharusnya sebagai negara yang sekuler tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah karena kita adalah negara sekuler dan agama itu membuat orang berpikiran sempit karena menganggap agama Kristen lebih superior daripada yang lain. Itu argumen utama dia, dan kita bersyukur saudara-saudara ada orang Kristen yang membalas dengan sangat-sangat elegan, dengan sangat-sangat biblical di ruang publik itu, yang kemudian di-pick up oleh ABC, seorang yang bernama John Dixon, seorang Anglican pastor dan writer dan penulis banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu, dan dia berkata begini, dia bilang, kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain,
Maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin-doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekulerisme itu tidak beda dengan agama. Itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekulerisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekulerisme, yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Nah, saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu, Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget, saudara, karena mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tersebut, saudara. Dia mengatakan, dia sedang membahas filmnya, dokumentari Jennifer Lopez yang baru keluar di Netflix, saya belum lihat. Dan dia bilang bahwa Jennifer Lopez ini dari kecil diajarin untuk menjadi orang yang self-confident, ya, percaya diri oleh mamanya. Ya, mamanya bilang, apa yang kamu lakukan, kamu pasti bisa berhasil. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa, oh, saya ini sangat kagum kepada J-Lo itu. Dan dia kemudian mengatakan bahwa kalau kita semua nih sekarang hari ini kita harus punya percaya diri. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Karena masa depan kita, kita sendirilah yang membentuknya. Dan kalau kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana. Dan saya tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja, saudara, ya. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi, saudara, religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif, saudara. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan, maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama, kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh. Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya, di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada, saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2.
Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam ketaatannya, mentaati kehendak Allah, dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Oh, dia mengatakan akhirnya maksudnya adalah sekarang kita pindah topik. Tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen, di saya, saudara, kita tahu bahwa salah satu teknik yang paling penting di dalam mengajar itu adalah repetition. Diulang-ulang, hal yang penting harus diulang-ulang. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan menulis lagi hal ini kepadamu, itu baik, akan memberikan keselamatan, kepastian akan keselamatan bagi engkau. Jadi kalau saudara menjadi guru, ulangilah terus hal yang baik. Jadi saya kepengen saudara khotbah itu khotbahnya sama terus, teksnya sama terus ya selama berkali-kali sampai saudara bosan. Loh, kok sama persis ya dengan khotbah yang minggu lalu? Bahkan sudah 3 minggu ini sama terus. Iya, sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting, saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition, ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction. Saudara, pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, saudara, bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau gak ada konviksi, saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan? Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition and conviction itu satu hal yang sangat penting. Dia sepertinya marah, saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Tapi yang Alkitab bilang adalah, pada waktu engkau marah, jangan sampai engkau berdosa. Kita harus lambat untuk marah karena di dalam kemarahan gampang sekali kita berdosa. Tetapi Alkitab tidak melarang kita marah pada waktu saudara kesucian Allah itu diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu ditampakkan oleh orang. Maka kita perlu marah saudara. Dan itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Filipi yang disusupi orang-orang yang menganut Yudaisme. Saudara, kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Anda perlu paham itu sebelum kita bisa masuk memahami konteks yang ada di dalam jemaat Filipi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi, semakin lama Anda semakin paham, saudara, konteks jemaat Filipi yang kita sedang bahas. Seakan-akan kalau Anda, ini khotbah yang ke-11 by the way dari kitab Filipi, Anda saya harap semakin lama semakin menjiwai bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi. Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh

Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya saudara Injil itu keluar dari bangsa Yahudi dan

Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti, saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme, dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Yudaiser ini, orang-orang yang mengandung Yudaisme juga keliling, saudara, untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat, engkau harus disunat. Untuk selamat, engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Justru masalahnya, kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak, saudara. Anda kalau jadi orang tua, pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus dikit. Oh cuma dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Justru enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Menyesatkan kita. Jadi saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap tiga predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya. Menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebetulnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassi gitu ya, Chihuahua, aduh lucu banget gitu kan. Man's best friend. Terus zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu. Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang selalu mengais-ngais sampah saudara untuk makan, dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus, saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara, perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu. Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan, saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel, bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel,
Maka Allah

berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu. Jadi sunat itu menjadi tanda, dan hari ini di perjanjian baru tidak ada lagi, saudara, karena pertumpahan darah itu tidak perlu lagi karena sudah ada Kristus Yesus. Itu sebab baptisan air menjadi sign and seal, menjadi tanda dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Kita adalah orang Israel rohani. Tetapi saudara, orang-orang ini masih mengajarkan bahwa kalau engkau mau selamat harus disunat. Dan ini yang membuat mereka itu akhirnya menjadi penyunat-penyunat palsu, karena mereka tidak lagi bahkan menjadikan sunat itu sebagai sign and seal, tanda dan meterai, tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara, Paulus membandingkan dalam slide berikutnya, ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri. Tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa. Yang menyadarkan kita butuh Allah. Itu kemudian kita datang, yang kedua, beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, itu yang Paulus katakan. Itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, saudara? Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus. Engkau harus menjadi anggota gereja ini baru selamat. Untuk selamat engkau harus dibaptis. Untuk selamat engkau harus ikut KTP. Untuk selamat engkau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus theology itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua, saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge, saudara, orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal yang lahir, ya, aku ini lebih lagi. Karena semua pedigree, ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4 sampai 6 ini dengan resumenya yang luar biasa itu? Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus sedang katakan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana, saudara. Yang pertama, dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya,
mau disunat, anak laki-laki, untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8, karena kasihan masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8, sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya, kadang mereka taat kepada Allah, Saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya. Karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, Saudara, dia itu dari kecil dididik untuk taat kepada hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, Saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi Saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, Saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia itu juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini Saudara. Gak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik, tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek. Tapi zaman dulu, orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, Saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000.

0: mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan, saudara. Orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan, dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat, kemudian dia itu tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa pipit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impress dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu. Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Saudara. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat, dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama? Ayat yang ketujuh dan delapan dan sembilan menjadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung saudara seperti seorang akuntan dan punya dua buku, profit and loss statementmu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat, saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku gak perlu Tuhan. Hati-hati.
1: Engkau harus menghitung

Hitung baik-baik hidupmu, dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan, tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area, yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu, dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit, perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah enak dan nyaman, tidak perlu Allah, saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Nah, Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada dua cara untuk jauh dari Tuhan Yesus. Pertama, tidak peduli dengan dia. Yang kedua adalah melakukan berbagai tindakan-tindakan agama sehingga sudah tidak perlu Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan. Perhatikan Saulus, dia harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, dia harus meninggalkan semua tindakan agamanya untuk menerima keselamatan Kristus. Kalau hal-hal yang berdosa itu saudara akan melanggar hukum Allah, maka hal-hal yang bermoral itu akan mengecilkan Allah. Karena kita berkata, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu enggak cukup. Aku harus tambahkan dengan ketaatanku terhadap agama, terhadap hukum Allah. Jadi saudara, Paulus sampai berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sampah. Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Terus bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga dan berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukumu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus-menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama, tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri, tapi kebenaran karena kami percaya. Worship the Lord all the earth. Honor Him, all people of the world.

0: dia bukan manusia terhadap aku.
1: Teman-teman, nama saya Gloria. Ada falang minggu ini di Ibrani 13 ayat Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian bunyinya, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dadah.
2: The Lord help me, I'll be not afraid. What can your human beings do to me? Hebrews 13:6.
3: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

0: terhadap aku.
1: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
2: Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

0: blanco. Aku
1: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku takut tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
0: Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku?
2: Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini hari Minggu, kita harus beribadah sekolah Minggu. Yuk, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Debbie mau sapa ya yang ada di rumah meskipun kita jauh. Nah, apa kabar Clean? Apa kabar Abel? Apa kabar Jojo? Hai lah, semua yang ada di rumah, semuanya pastinya harus sikapnya juga seperti itu ya. Kita mau mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan

0: sukacita kan hari ini. Nah, Kak Vena hari ini sukacita. Kak Vena cantik enggak, Kak Dewi?
1: Aduh, cantik banget. Kak Vena, hari ini kok ada yang beda ya?
0: Ah, iya, Kak Vena
1: pakai topi.
0: Ya. Nah, Kak Vena juga bawa nih buat Kak Dewi.
1: Oke.
0: Okay. Kak Dewi pakai dulu.
1: Nah, bentar ya.
0: Nah, adik-adik, ada sesuatu rahasia. Kenapa Kak Vena pakai topi ini ya? Nah, tapi sebelumnya Kak Dewi, kita berdoa dulu yuk. Okay. Tadi sudah berdoa belum?
1: Belum,
0: Kak Vena terlambat ya. Ya, kita berdoa dulu ya, Kak Debi ya. Siapa yang pimpin doa, Kak Debi atau Kak Vena?
1: Kak Vena aja ya.
0: Kak Vena aja yuk, semuanya.
1: Sikap doanya ya, jangan lupa ya. Ya,
0: semuanya sikap doa yang baik. Karena kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini. Sekalipun kadang kami mungkin bersedih, kami bersuka cita, tapi satu hal yang membuat kami selalu bersuka cita, karena Tuhan mengasihi kami setiap saat, setiap hari. Tuhan, kami mau datang beribadah, tolong kami sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan hidup kami, sikap kami boleh berubah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Devi,
1: ya Kak,
0: kenapa Kak Vena pakai topi yang cantik ini?
1: Kenapa ya, Dika Dik? Ya.
0: Kak Vena punya tebakan. Kalau mau tahu, Kak Vena mau punya tebakan nih buat Kak Devi sama adik-adik di rumah.
1: Ayo kita jawab sama-sama ya.
0: Siap ya?
1: Oke.
0: Di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang menyebutkan tentang anggur. Ayo Kak Debi tebak, adik-adik tebak. Coba di dalam PB dulu, perjanjian baru.
1: Ayo adik-adik, di mana ya?
0: Apa?
1: Di kitab apa ya kira-kira?
0: Siapa yang bisa tebak?
1: Oh, aku ingat Kak, di kitab Yohanes. Benar tidak?
0: Benar tidak ya? Tentang apa yo?
1: Tentang pokok anggur.
0: Iya, tentang Yesus adalah
1: cara
0: pokok anggur.
1: Ya benar.
0: Kita adalah cara. Ya, itu ada lagunya kan Kak Debi?
1: Iya, ada lagunya.
0: Kita nyanyi lagu itu dulu Kak Debi.
1: Kita menyanyi sambil kita bergaya ya Kak ya.
0: Oh boleh.
1: Semuanya ya.

0: kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah.
1: Iya.
0: Buahnya apa, Kak? Buahnya adalah kita semakin kenal Tuhan dan kita boleh semakin menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu tadi yang di PB, Kak Debi. Kalau di Perjanjian Lama, ayo, apa yang kisahnya ada berkaitan dengan anggur? Ayo.
2: Di Perjanjian Lama apa ya, Kak, ya?
0: Ayo.
2: Adik-adik ada yang tahu enggak ya?
0: Iya, tahu enggak, yo?
2: Kayaknya lupa deh, Kak.
0: Oke, kalau lupa, nih Kak Vena kasih clue-nya, dengarkan baik-baik. Di dalam Perjanjian Lama, Kak Debi, adik-adik di rumah, ada satu kisah yang berkaitan dengan anggur. Apa itu ya? Suatu hari, adik-adik, ada seorang raja, dia itu melihat satu kebun anggur yang hasilnya bagus sekali. Kebun anggur yang subur, Kak Debi. Kebun anggur yang, wah, bagus ya, buah anggurnya menarik, menyenangkan. Wah, tentunya, aduh, lezat ini. Siapa yang suka buah anggur? Ayo,
1: saya.
0: Adik-adik, raja itu melihat, wah, kebunnya itu bagus. Kebunnya ini menarik. Nah, siapakah yang pemiliknya? Nah, pemiliknya adalah seorang bapak yang sederhana. Dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, dikenal banyak orang, bukan orang yang kaya raya, bukan, Kak Debi. Ada seorang bapak ini punya kebun. Nah, ternyata kenapa raja ini kok bisa tahu ada kebun anggur yang hebat, Kak Debi, yang lebat buahnya, Kak Debi? Karena kebunnya itu berdekatan dengan istana raja, Kak Debi. Wah, pastinya raja pasti tahu tuh di dekat istananya ada kebun anggur. Nah, kebun anggur ini, adik-adik, yang buahnya lebat milik seorang bapak yang sederhana, yang bukan orang yang kaya. Kebun anggur ini adalah warisan, Kak Debi, warisan dari si bapak ini. Iya, dari kakek neneknya bapak ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, melihat kebun itu yang menarik itu, raja akhirnya bilang, eh bapak, aku tertarik nih sama kebun anggurmu. Wah, bapaknya kira-kira senyum atau enggak ini, Kak Devi?
2: Senyum dong pertama. Nah, senyum, iya, memang menarik kebun anggur saya.
0: Nah, adik-adik, waktu itu raja bilang, boleh enggak kebunmu itu jadi milikku? Nanti kamu bisa tak ganti uang atau tak kasih kebun yang lain. Aku mau bikin kebun sayur di tempat itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira bapaknya ini gimana ya? Wah, seneng? Atau dia bilang, tidak boleh. Yang mana kira-kira, Kak Debi?
2: Sedih bapaknya, Kak
0: Pena. Nah, benar, adik-adik, bapaknya ini gak mau. Karena apa? Karena ingat tadi Kak Vena bilang apa? Kebun ini adalah warisan atau peninggalan dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya, dari keluarganya. Jadi bapak ini tidak berhak untuk menjual ataupun menggantikannya dengan orang lain yang bukan dari keturunan mereka, bukan dari keluarganya mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya bapak ini bilang sama raja, gak bisa, gak mau untuk menjual kebun anggur. Padahal kalau mau dihitung-hitung mungkin menarik ini, Kak Debi. Kalau dia diganti uang atau dapat kebun yang lain mungkin lebih luas. Wah, menarik. Tapi dia ingat, memang kebun itu dia tidak berhak untuk menjual.
2: Dia patuh dan taat ya, Kak ya.
0: Dia patuh dan taat sama peraturan yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu enggak rajanya bilang apa?
2: Rajanya marah.
0: Rajanya pulang ke istana, marah tapi juga sedih. Akhirnya apa Kak Debbie? Dia masuk ke kamarnya, dia telungkupkan badannya, terus mogok makan. Nah adik-adik, sikapnya baik apa jelek Kak Debbie ayo?
2: Oh itu jelek ya, jangan dicontoh,
0: iya.
2: Gak boleh ya.
0: Dia mengingini milik orang lain.
2: Betul.
0: Kak Debbie. Bapak ini, raja ini, bukan bapak ya, raja ini mengingini milik orang lain. Tahu enggak namanya raja siapa? Ayo.
2: Ayo, tebak. Boleh tanya ke mama papa ya,
0: boleh,
2: Kak ya?
0: Boleh.
2: Nah, siapa tahu dulu waktu sekolah minggu, mama papa masih keinget nih cerita tentang apa.
0: Atau yang sudah besar bisa buka Alkitab, bisa dibuka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21.
2: Oke, okay,
0: siapa ya? Nama pemilik anggurnya siapa ya?
2: Oke. Okay. Pemilik nama kebun... pemilik anggurnya atau rajanya dulu, Kak?
0: Mau yang mana dulu?
2: Oke. Okay. Apa dulu? Raja dulu ya.
0: Raja dulu lah.
2: Okay. Raja dulu ya. Nah. Sudah siap? Kak Debbie kasih clue deh kalau gitu ya, Kak ya. Nah, huruf pertamanya itu A.
0: Tuh A.
2: Ye. Siapa ya yang bisa tebak?
0: Nah, lalu selanjutnya huruf terakhirnya apa Kak?
2: Huruf terakhirnya B.
0: Wah. Tuh. Berapa huruf Kak?
2: Berapa huruf ya? 4.
0: 4 huruf pertamanya
2: A,
0: terakhirnya B.
2: B. Oke, okay. Siapa?
0: Yang buka Alkitab pasti sudah ketemu nih.
2: Ya.
0: Yang tanya mama papa mungkin juga sudah ketemu jawabannya.
2: Betul
0: Kak Dewi
2: sekali.
0: Siapa?
2: Oke, okay, Kak Dewi buka semuanya ya. Ini nama rajanya. Tuh, Ahab.
0: Kebalik Kak, kebalik Kak.
2: Okay. Ahab.
0: Betul ya? Betul okay. Ya?
2: Oke. Okay. Oke.
0: Okay.
2: Nah. Nah, oh gini ya. Oke. Okay. Tuh. Ye.
0: Terus namanya pemilik kebun anggurnya siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Pasti sudah ketemu juga.
2: Iya,
0: Adik bawakan.
2: Oke.
0: Okay.
2: Ini huruf apa Adik?
0: N.
2: Nah.
0: Ini huruf
2: apa ya? Yang sama tadi?
0: A.
2: G, terus B.
0: Wah banyak
2: B,
0: ya ternyata. 5 huruf
2: B. Nah duanya Kak Pena yang pegang ya.
0: Oke. Okay. Nah siapa namanya?
2: Siapa namanya dia Lidi? Jawab sama-sama ya. Nabot. Oke. Okay.
0: Jadi pemilik kebun anggurnya adalah Bapak Nabot, rajanya adalah Raja
2: Ahab.
0: Tadi terakhir Kak Vina cerita sampai mana Kak Debbie?
2: Di istana rajanya murung gak mau makan.
0: Gak mau makan, nah melihat itu adik-adik, istrinya raja namanya siapa Kak Debbie? Kak Debbie
2: ya?
0: Paling suka ngomong ini.
2: Tapi jangan dicontoh ya, hanya Kak Debbie saja. Namanya istri Raja Ahab adalah Isabel.
0: Nah. Siapa? Isabel. Nah, ini Ibu Isabel melihat raja yang sedang mogok makan di ranjang, sedang bersedih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini Ibu Isabel punya rencana, Kak.
2: Nah, kita dengarkan lagi ya. Jangan rame dulu, sebentar. Ini seru.
0: Rencana untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Tapi rencana ternyata rencana jahat Kak Debbie.
2: Hah?
0: Rencananya
2: ya?
0: Rencana jahat. Apa rencananya? Ibu Isabel ini akhirnya bikin surat adik-adik. Nah bikin surat kepada siapa? Kepada pemimpin wilayah di seluruh kerajaan. Jadi para pemimpin-pemimpin wilayah, kan raja pasti punya bawahan tuh Kak Debbie. Setiap wilayah itu ada pemimpinnya. Nah ini Ratu Isabel ini nulis surat adik-adik. Nulis surat yang dikasih metrai kerajaan. Nah ini sebagai apa ya Kak, tanda bahwa surat ini penting. penting. Surat ini serius dan surat ini harus dilakukan.
2: Harus datang ya, Kak ya.
0: Harus dilakukan ini. Nah, suratnya berisi apa? Kak Debbie tahu enggak? Suratnya adalah berisi untuk berkumpul. Untuk apa? Berpuasa. Ini tandanya ada sesuatu yang serius, Kak Debbie. Ada sesuatu yang wah, ini berkaitan bukan hanya untuk dengan kerajaan tapi juga kepada Allah. Surat ini ditulis, dikasih metrai kerajaan, isinya adalah untuk berkumpul, berpuasa dengan satu perintah, Nabot harus duduk di depan
2: bersama keluarganya, Kak.
0: Iya. Akhirnya adik-adik, hari itu terjadi. Semua kumpul untuk berpuasa. Nabot disuruh di depan. Dan ternyata adik-adik tahu enggak? Ini ada
2: rencana
0: sesuatu
2: Isabel lagi, ya,
0: yang dilakukan oleh Ibu Isabel ini. Dia sudah mempersiapkan saksi palsu. Kak Debbie tahu saksi palsu enggak, Kak Debbie?
2: Tahu dong. Saksi yang dimana dia berbicara atau berkata-kata yang bohong.
0: Iya, dia memberikan kesaksian yang bohong, kesaksian yang tidak benar. Nah, akhirnya Kak Debbie, saksi-saksi palsu ini mengatakan bahwa Nabot sudah bersalah kepada kerajaan dan juga kepada Allah. Wah, bawa-bawa namanya Allah. Padahal Nabot tidak melakukan satu pelanggaran.
2: Benar.
0: Nah, orang-orang waktu itu percaya. Karena pada waktu itu, Kak Debbie, satu atau dua orang saksi itu sudah cukup untuk
2: membuktikan kalau Nabot itu salah.
0: Iya. Akhirnya Kak Debbie, karena Nabot dianggap sudah tidak hormat sama Tuhan, tidak hormat sama raja, melanggar perintahnya raja, melanggar peraturannya Tuhan, akhirnya Nabot dibawa ke luar kota. Untuk diapa, Kak Debbie? Diasingkan?
2: Tidak. Tapi
0: bukan.
2: Dia
0: tetapi Nabot dibawa
2: dileparin
0: keluar.
2: Nah,
0: kota untuk diapakan tadi?
2: Dilemparin batu.
0: Dilemparin anggur, bukan ya. Dilempari batu sampai mati. Bukan hanya Nabot, Kak Debbie, tetapi seluruh keluarganya.
2: Wah,
0: iya.
2: Kasihan ya adik-adik.
0: Ah, Kak Debbie tahu enggak? Ini sikap yang bad, Kak Debbie. Kenapa?
2: Betul.
0: Karena ini Ibu Isabel ini memakai kekuasaannya untuk melakukan yang jahat.
2: Betul sekali. Nah, adik-adik, kita kalau cerita Nabot ini mengingatkan satu lagu lagi untuk yang biasanya kita nyanyikan ya, Kak Fena.
0: Ingat enggak?
2: Yang mana? Hati-hati gunakan tanganmu.
0: Nah,
2: gitu kan.
0: Yuk, kita
2: semuanya
0: nyanyi aja.
2: Yuk. Ya, nyanyi ya sama-sama ya.
0: Ini ditaruh dulu.
2: Oke. Tirukan Kak Fena dan Kak Debbie ya. Tangan pertama ya.

0: Benar Kak Debbie. Kita itu Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih kita kaki, Tuhan kasih kita mata, telinga, mulut, bahkan kepandaian, bakat, talenta, semua harus kita gunakan dengan hati-hati. Digunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti Ibu Isabel tadi,
1: iya,
0: dia
1: betul.
0: Punya kekuasaan karena dia menjadi istrinya raja. Dia punya kepandaian, tetapi semuanya digunakan untuk melakukan hal yang jahat.
1: Betul.
0: Apa kisahnya berhenti di sini? Setelah Nabot mati, yang terjadi adalah kebun anggur jadi miliknya siapa Kak Dibi?
1: Raja Ahab.
0: Miliknya Raja Ahab. Kira-kira Tuhan seneng gak lihat ini?
1: Wah, suka Kak.
0: Ahab ini ya apa ini ya? Gak suka ya Kak Dibi?
1: Gak suka.
0: Nah, iya. Apa Tuhan akan diam saja? Tidak, ternyata akhirnya Tuhan mengutus

yaitu harus pergi ke Ahab menyampaikan sesuatu, sesuatu yang baik. Tidak, ternyata sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang

0: juga tetap memberikan hukuman kepada yang bersalah, tetap memberi hukuman terhadap kesalahan apapun.
1: Iya, benar sekali.
0: Benar adik-adik, pada waktu zamannya

0: sama Tuhan, Tuhan pasti juga mengampuni kita. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk menyesali perbuatan kita dan tidak melakukannya lagi. Ya.
1: Okay.
0: Yuk kita berdoa dulu ya Kak Debbie ya.
1: Okay, Kak.
0: Karena hari ini kita belajar tentang Raja Ahab dan juga Nabot. Kita belajar melalui kisah itu bahwa Tuhan memberikan satu pesan buat kita.
1: Oke.
0: Ya, hati-hati gunakan semua yang Tuhan kasih. Dan yang kedua, ingat Tuhan itu adil dan juga kasih. Yuk kita berdoa. Kak Debbie yang berdoa ya.
1: Oke, semuanya ya, lipat tangan, duduk yang manis. Kita mau berdoa ya, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa seperti tak bisa taat, bisa patuh seperti Nabot. Tetapi Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk tidak mempunyai rasa yang mengingini barang milik orang lain. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa menggunakan mata kami, telinga kami, mulut kami, kaki, bahkan tangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Nah, Kak Debbie ingat nih dari doanya Kak Debbie, Kak Fena ingat sesuatu tadi. Ingat ya, awalnya dosanya Ahab adalah pertama-tama karena ingin memiliki
1: barang orang lain.
0: Hati-hati ya, kita harus bersyukur Tuhan sudah kasih apa yang ada sama kita. Kita harus bersyukur.
1: Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang berbeda dari minggu-minggu yang kemarin ya Kak Fena ya. Nah, hari ini kita mau main game. Main game ini nanti Kak Fena akan terangkan. Terus kemudian bagaimana caranya adik-adik bisa main. Nah, nanti dengerin baik-baik ya. Nanti kayaknya dapat hadiah deh ya Kak ya, pada saat kalian masuk. Kalau yang kasih.
0: Jadi ini kita mau main game. Caranya adalah Kak Debbie mau ditutup matanya. Nah, Kak Debbie mau ya, perhatikan, mau meletuskan balon ini tapi dengan mata tertutup. Di dalamnya nanti ada
1: pertanyaan.
0: Ya.
1: Oke.
0: Catat jawabannya di kertas, boleh kertas bekas, boleh apa, pokoknya catat jawabannya. Nanti suruh mama papa foto dan dikirim ke guru kelasnya. Nanti yang ngirim
1: pertama kali
0: masing-masing kelas ya,
1: iya, boleh.
0: Masing-masing kelas mengirim pertama kali di masing-masing kelas atau dua pertama lah ya. Masa satu Kak Fena.
1: Kak Fena lagi baik hati ini ya.
0: Dua ya. Dua pertama yang
1: mengumpulkan atau yang memberikan foto ke gurunya
0: jawabannya
1: ya.
0: Berarti nanti dapat hadiah. Nanti guru-guru kelas akan catat siapa yang pertama kali atau dua pertama yang akan memberikan jawaban. Siap-siap ya.
1: Oke.
0: Adebi sudah bawa alatnya?
1: Sudah.
2: Gak diterang.
1: Enggak. Nah, sudah kelihatan ya.
2: Yang mana ya?
1: Oke, sudah Kak? Siap?
0: Sudah.
1: Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng. Udah.
0: Nah, di sini itu sebenarnya ada Kak Keisha, ada Kak Heri, ada Kak Eka.
1: Nanti
0: bisa Kak Eka minta tolong nanti tutup mata dan letusin balonnya ya. Yang pertama nih ya, perhatikan baik-baik. Di manakah cerita kebun anggur Nabot ini dicatat?
1: Ayo ya. Kalau bisa langsung jawab, langsung tulis,

0: langsung difoto segera langsung kirim
1: sebentar
0: ke gurunya ya.
1: Ini belum okay. Meletus, masih satu nah, ya.
0: Kan supaya dua Kak, supaya cepet-cepet.
1: Nah, ya. Enggak, Kak Vena mintanya semua nanti pertanyaannya.
0: Oh, pertanyaan oh. Semuanya. Oh, oke oke oke.
1: Catat dulu
0: nomor satu ya.
1: Jawabannya catat jawabannya pertanyaan adalah di manakah cerita kebun anggur Napot dicatat.
0: Nah, oke. Okay.
1: Siapa ya? Kak Eka dulu, Kak Eka dulu. Kak Eka, ini
0: ayo,
1: ya.
0: Sini, Kak.
1: Ada yang masih ingat dengan Kak Eka? Kak Eka sudah berminggu-minggu melayani kita lewat musik tapi enggak pernah.
0: Tetapi tetap tidak terlihat. Nah, hari ini Kak Eka terlihat ya. Oke, okay, Kak. Permisi ya.
1: Enggak usah.
0: Langsung, Kak. Oke.
2: Okay.
1: Benar-benar tidak kelihatan katanya Kak Eka.
0: Oke. Tutup telinganya.
1: Lah. Tidak bisa.
0: Ya, oke.
1: Thank you Kak Eka.
0: Terima kasih Kak Eka. Oke.
1: Ya, nomor 2. Adebi tak kasih nomor dulu. Nanti tak cocokin jawabannya yang ngasih ya.
0: Oke.
1: Nomor 2. Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Ahab.
0: Siapa? Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman kepada Raja Ahab. Perhatikan ya, itu nomor 2 adik-adik ya. Sekarang nomor 3 kita panggil siapa ya?
1: Siapa
0: Kak,
1: ya?
0: Ya?
1: Ada
0: Kak Kisya, Kak.
1: Ada Kak Kisya.
0: Ada Kak Kisya.
1: Kak Kisya pakai maskernya sendiri ya.
0: Oke.
1: Okay. Kak,
0: atau pakai tangannya deh.
1: Kak, maskernya jangan ditutup sambil jalan nanti enggak bisa jalan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ha.
0: Jangan dicontoh ya, Dik.
3: 1 2 3.
0: Ya, gol.
1: Sudah. Thank you Kak Gesha.
0: Oke.
1: Okay. Nomor 3.
0: Nomor 3. Perhatikan ya, catat siapa pemilik kebun anggur.
1: Nah, siapakah pemilik kebun anggur dari yang diceritakan Kak Vena tadi ya?
0: Ya,
1: oke. Nomor berapa ini Kak?
0: Nomor 3.
1: Nah,
0: sekarang tinggal. Nomor 4. Tinggal 2 lagi.
1: Kak Eri,
0: tolong maju.
1: Oh. Kak Eri pegang kamera, jadi kalau dia maju kameranya bisa ikut maju nanti ya.
0: Oke, kalau gitu sekarang.
1: Tinggal kuning.
0: Tinggal kuning ya. Nah, nggak usah ditutup ya Kak ya.
1: Ya usah wes.
0: Karena sudah tahu ini, Kak Devi yang bawa aja ya. Tapi tutup telinganya. 1 2 3. Dung, dung. Iya.
1: Yuk. Apa pesan cerita hari ini? Ya, nah. Menurut adik-adik, pesan cerita hari ini apa ya?
0: Oke. Okay. Okay. Atau bisa ini Kak, cerita tentang pengalaman juga bisa.
1: Ya, nah, berkaitan tentang
0: pokoknya hari. Berkaitan dengan cerita minggu ini ya.
1: Oke. Okay. Sudah?
0: Oke, sudah.

0: tetap persembahan ya. Iya, persembahannya dititipin ke mama papa untuk dikirim ke rekening gereja.
1: Nah, di bawah mama papa pasti sudah tahu ya.
0: Di bawah ini sudah ada rekening nomor rekeningnya, kalau mama papa lupa boleh dicatat di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau

0: saudara-saudara kami di gereja. Tuhan, terima kasih, berkati setiap pemerintah yang ada, berkati para dokter, suster, semua yang terlibat di dalam bidang kesehatan. Tuhan, berkati mereka, berkati orang-orang yang saat ini sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Dan kami yang sehat, biarlah Tuhan tolong untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Oke, sampai jumpa minggu depan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube dan di radio dan mungkin juga di MNC. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga di Rek Lokal Nginden. Mari kita memulai ibadah kita. Pada sore hari ini saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya sore hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sore hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan terus dan masih memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan menghantar kami dan mengundang kami untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk Kristus Yesus yang telah membuka jalan bagi kami, memperdamaikan kami dengan Engkau ya Allah yang kudus. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan-Mu. Dari awal sampai akhir, biarlah nama-Mu yang kami tinggikan, dan biarlah Engkau juga yang akan melimpahkan berkat dan rahmat bagi segenap umat-Mu. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di tengah kelemahan dan kesakitan,

aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Karya keselamatan Tuhan itu sudah nyata dalam hidup kita. Namun terkadang kita tidak hidup di dalamnya. Terkadang kita lebih memilih dosa, memilih apa yang kita anggap baik. Mari kita sama-sama datang ke hadapannya dan meminta ampunan kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang membuka tangannya bagi umatnya.

Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami hidup jauh dari kasih karunia-Mu. Kami mengejar kepuasan diri lebih daripada kehendak-Mu. Kami memelihara kepahitan, mudah kompromi dengan dosa, dan tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Ampunilah kami Tuhan, apabila hati kami menjadi dingin, keras, dan tidak lagi peka terhadap suara-Mu. Pulihkan kami kembali oleh kasih karunia-Mu, supaya kami hidup dalam kekudusan-Mu, damai sejahtera, dan tetap berpegang pada Kristus, sumber keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Untuk meresponi berita anugerah Allah, mari kita berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mungkin

jemaat dipersilakan untuk duduk. Di tengah dosa, kelemahan, dan kegagalan kita, Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Melalui kematian, kebangkitan Kristus, kita menerima pengharapan.

Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Kau satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih untuk kejujuran-Mu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Layaklah pujian, sembah, kemuliaan, hormat, keagungan, kemasyuran, dan ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau. Pendekatan kami kepada Engkau bukan lagi apa yang harus Kau perbuat kepada kami Tuhan. Tapi pendekatan kami kepada Engkau, apa yang harus kami perbuat untuk Engkau yang begitu luar biasa menganugerahkan keselamatan bagi kami. Terangi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman-Mu yang bisa mengajar kami bicara nilai-nilai kekekalan. Karena firman-Mu bermanfaat untuk menegur kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berotoritaslah. Pengalaman, pendidikan, segala sesuatu kami tidak bisa andalkan untuk mengerti firman-Mu kecuali Kau karuniakan kami pengertian dan pemahaman. Kasihani kami, lembutkan kami. Kami siap diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga wajarlah kami pulang beda dengan ketika kami tiba. Maka kami boleh Kau karuniakan ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap. Bapak, ibu, saudara baca ayat yang ganjil. Dengan catatan, perhatikan baik-baik. Bukan saja ayat demi ayat bacaan kita, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yang sepakat, katakan amin. Yang sepakat, katakan amin. Saya mulai. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lanjut. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.

0: Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang membuat mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
1: Ya.
0: Saya bacakan bagian kalimat-kalimat ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara lanjutkan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Sekali lagi. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Kira-kira ayat ini ditulis ada enggak kaitan dalam kehidupan perjalanan orang Kristen? Kira-kira ada enggak? Absolut ada. Enggak ada firman Tuhan yang enggak ada kaitan dengan perjalanan iman kita. Sehingga kata-kata peringatan di sini bicara nilai-nilai yang serius yang kemungkinan bisa terjadi pada Anda dan saya. Contoh ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, jadi jangan pura-pura gak tahu. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Konteks kebenaran ini terjadi pada orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi. Yudaisme. Ketika mereka jadi orang Kristen, kesulitan yang tidak masuk akal mereka alami. Bapak, Ibu, jauh lebih ringan orang Kristen masuk Muslim menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Ya. Jauh lebih ringan, apalagi di Indonesia ini. Malah didukung Anda. Jauh lebih berat kejadian mereka daripada agama sebelah masuk jadi Kristen. Kalau Anda hayati, sangat tidak mudah. Apalagi itu masa-masa Kristen masih bagian daripada abad mula-mula dan minoritas. Dalam konteks agama Yahudi, nilai-nilai koser, nilai-nilai haram begitu tinggi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Makanya orang Yahudi kalau percaya kepada Yesus dalam konteks mereka itu mengerikan. Dalam konteks mereka itu bodoh sekali. Saya sangat bersyukur Yesus enggak lahir zaman-zaman saya lahir dan di Indonesia. Lebih bersyukur lagi saya Yesus lahir enggak waktu saya jadi pendeta. Gak mudah. Saya berapa kali dialog dengan rabi-rabi Yahudi di Israel. Mereka bilang apa? Pastor, kalian itu goblok-goblok. Oh ya? Yesus itu bukan Tuhan. Jangankan Tuhan, Nabi pun bukan. Jangankan Nabi, orang biasa yang terhormat pun bukan. Malah Yesus itu penghujat Yahweh, penghujat

Orang yang lahir baru adalah tidak dimuridkan dengan pemahaman untuk apa yang datang ke dunia. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Kenapa harus dia berkorban? Apa makna di balik kuasa kebangkitannya yang menyatakan

Bapak Ibu Saudara kekasih, cocok enggak bagi kita balaslah kejahatan dengan kebaikan? Cocok enggak? Udah pada makan siang enggak sih Anda? Halo, cocok enggak balaslah kejahatan dengan kebaikan? Enggak cocok. Paling cocok apa? Balaslah kejahatan dengan

Apakah dari sononya kita punya mental sangkal diri? Kagak. Rata-rata kita punya mental apa? Mental bela diri. Dan pura-pura gak nyambung. Makanya seluruh agama di luar Kristen, apa

bukan saya, bukan latar belakang kita seperti itu. Untuk mewujudnyatakan itu tidak bisa instan. Apalagi pikul salib. Sangkal diri, dalam diri kita ini ada mental melawan

0: itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa tanpa mengingat selalu akan Yesus Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Tanpa itu, mana bisa kita gak menjadi lemah? Gak bisa. Gak bisa. Ayat 4, Bapak Ibu, sama-sama kita baca ayat 4. Yang keras, yang keras, yang keras, sama-sama baca 4. 1, 2, ya.
1: Yes.
0: Bapak, Ibu, anak-anak muda, lebih seriuslah ikut Tuhan. Saya peringatkan Anda, tanpa perubahan paradigma, tata nilai, mindset, worldview, mana bisa kita tekun ikut Tuhan dengan segala kesulitannya? Gak bisa. Gak bisa. Apalagi kita dengar khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga. Iblis bisa menyampaikan firman loh. Kalau kita menekankan mujizat-mujizat, sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya mobil dapat mobil, percayalah Anda, yang mobilnya Avanza jadi Innova, makin rusak Kristen itu. Halo? Boleh gak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh, lanjut. Boleh sampai limit tertentu. Ada limitnya, Bapak Ibu. Ada limitnya. Karena lewat limitnya, doa kesembuhan itu kebodohan. Catat dong baik-baik. Jawab dengan jujur, Bapak Ibu, di atas maupun di bawah. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu, kapan matinya lo? Ada apa Kristen ini? Makin sedih saya. Ada pendeta, udah 30 tahun pendeta, dia ketemu sama saya, dia komplain. Pak Rituan, saya gak setuju dengan khotbah Bapak, saya ikut di YouTube. Loh, ada apa, kok tiba-tiba bagus? Saya kesel lo Pak. Loh, kenapa? Bapak ngajarin orang gak benar nih. Loh, ada apa? Ngomong dong. Bapak bilang ke surga harus mati. Iya. Saya tidak setuju. Kenapa? Saya beriman kayak Henokh, kayak Elia. Saya bilang itu iman yang salah. Loh, kalau saya beriman? Itu iman yang bodoh. Loh, kok Pak Ridwan ngomong itu? Saya tanya kamu Kristen gak? Ya Kristen, kan Bapak kenal lama saya. Bapak kenal sama saya sangat lama. Saya Kristen. Bapak, Ibu, anak-anak muda, apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Yang keras dong. Arti Kristen pengikut Kristus, bukan pengikut Henokh. Siumanlah Anda. Bukan pengikut Elia. Eli, bukan. Pengikut Kristus. Jawab Bapak Ibu, ketika Yesus jadi manusia di dunia ini, sebelum masuk surga, mati dulu enggak? Ya selamat matilah kalian. Ada apa Kristen ini? Ikuti dia. Supaya digenapi kita apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah... Kalau tanpa mati, gak ada keuntungan Anda. Hidup untuk Kristus, baru mati keuntungan. Kalau gak ada matinya, gak keuntungan. 11 murid Yesus. Halo? 11 murid Yesus. Ada gak diantara mereka naik ke surga tanpa kematian? Kenapa gak ada? Karena kejadian Eli dan Henokh itu bukan nilai. Bukan nilai. Kalau nilai, kenapa gak diulangi lagi? Ayolah, jangan kagum yang dikagumi manusia, kagumlah yang dikagumi Tuhan. Enggak ada amin. Ayolah, tolong operator buka Markus 1:42. Operator, seharusnya fokus Anda keterangan waktunya. Halo, Bapak Ibu baca kata apa keterangan waktu dalam ayat ini? Seketika Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan.

0: Ra.
1: Mati lagi dia. Kalau kalian kenal ada namanya Lazarus di Bungurasi sana, itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Mati lagi. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, umurnya berapa bulan lagi? Jawab, bisa enggak Tuhan sembuhkan? Bisa enggak Tuhan sembuhkan?

0: Sementara.
1: Kalau yang sementara dikotbahkan, orientasinya kekekalan atau ke apa? Ayolah. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, satu, dua, iya. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi, satu, dua, iya. Sekaligus. Saya ulangi. Kalau kita dari Surabaya ke Singapura, ada, masih ada ya? Pesawat Surabaya-Singapura masih ada ya? Kalau Anda naik pesawat Surabaya-Singapura, pesawatnya maunya on time atau delay? Kalau delay kesal enggak? Delay dua kali. Delay tiga kali. Jangan ngamuk loh. Konsistenlah supaya jangan terjadi pembodohan masif dalam diri kita. Jawab, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Kalau enggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah. Lebih bagus. Surga lebih bagus. Jawab, kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, sekali-sekali bodoh bolehlah, sekali-kali bodoh bolehlah, tapi jangan terlalu sempurna bodoh kita ini. Yuk buka Matius 24 ayat 24, operator Matius 24 ayat 24. Supaya jangan Kristen kita seperti yang kita maksud, bukan seperti yang Tuhan maksud. Matius 24 ayat 24. Baca dengan jelas, ini sudah tertulis lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Sama-sama baca, satu, dua, iya. Sebab Mesias, Mesias palsu. Dan akan muncul dan mereka akan mengapain? Terus. Terus. Berarti iblis roh jahat bisa mengutus anak buahnya Mesias palsu, nabi palsu, melakukan mujizat, bisa enggak? Jangankan mereka, anak buahnya yang terkecil, ponari namanya, bisa mujizat. Loh ini benar. Karena gereja-gereja melakukan kesembuhan, tahu enggak Anda, pernah perhatikan enggak? Orang gereja pun datang ke ponari. Tahu enggak Anda, yang paling efektif iblis menyesatkan orang gereja, ini dia, melalui mujizat-mujizat. Ini Alkitab. Makanya ketika saya tunjukkan kepada pendeta-pendeta yang bangga sekali mujizat-mujizat, saya bilang, ini baca. Kaget dia. Baru, kayak baru tahu. Padahal dia udah lama jadi pendeta. Kaget dia. Sampai saya bilang, kenapa kamu kaget? Jadi kaget saya. Kenapa dia kaget? Ini yang tertulis. Banyak gereja-gereja sekarang enggak mengutamakan pengajaran firman yang benar dan dinyatakan dalam kelakuan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perempuan yang sudah menikah, angkat tangan tinggi-tinggi dong. Perempuan yang sudah menikah, yang udah menikah angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan setengah tiang lah, kayak niat ditaksir lagi Anda ini. Oke. Sekarang ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan Anda lakukan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak? Kok kurang semangat Anda? Ada enggak? Untuk istri tunduk pada suami, itu proses seketika atau tahunan? Tumben jujur lo. Kristen, jauh lebih sulit membuat istri, suami pelaku firman daripada membelah Selat Hormuz. Iya. Dengar baik bapak, ibu, saudara kekasih. Milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Supaya Anda jangan diombang-ambingkan pengajaran yang aneh-aneh. Akhirnya Anda kecewa dan mundur dari perjalanan rohani Anda. Kalau Anda lebih kagum melihat mayat bangkit daripada melihat seorang suami sangat sabar sama istri, mental dukun Anda belum tuntas. Ayolah, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ayolah, jauh lebih sulit membuat seorang membalas kejahatan dengan kebaikan daripada Tuhan membelah Selat Malaka. Ayolah. Saya tidak mengajarkan Anda anti kesembuhan.

0: Tapi jangan fokus pada kesembuhan. Itu saya bilang tadi pagi, saya pernah mimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi. 4 sesi. 2 sesi pertama, coffee break, kita istirahat, makanan kecil. Alkitab bilang umur kita berapa tahun, kata Alkitab? Lebih daripada itu berapa? 80, apa upahnya? Penderitaan. Ketika lagi ngopi begitu, ada pendeta muda datang. Pak Ridwan, baru kali ini aku dapat materi tentang ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau gitu Pak Ridwan, anak saya umur 4 tahun, sakit-sakitan. Kalau begitu boleh gak doa kesembuhan? Berapa tahun? 4 tahun. Langsung saya teriak, 4 tahun? Boleh, doa kesembuhan lah. 4 tahun kan? Boleh, doa kesembuhan lah. Saya gak mengajarkan anti kesembuhan. Tapi jangan fokus. Makanya ketika ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Iya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Eh nyambung gak sih? 48 udah setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Ada apa sih? Kok suka sekali delay kalian? Ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan umur saya 69. Iya kenapa? Saya sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Ya iyalah, sebentar lagi lewat finish ini. Kayak ketawa kalian mengandung kepedihan. Eh pendeta berikutnya udah emeritus, tahu istilah emeritus. Udah pensiun dari struktur, tapi masih tetap pelayanan. Dia datang, Pak Pendeta, umur saya 88 tahun. Oh ya? Kenapa Pak?
1: Sakit-sakitan, boleh gak doa kesembuhan?
0: Siap-siap take off lah Pak, take off lah. Take off lah, itu baru waras. Kalau orang terlalu suka doa kesembuhan, sebenarnya dasarnya takut mati. Teori doang, hidup untuk Kristus matilah keuntungan. Kristen, Kristen. Makanya karena gak fokus salib Kristus, kita gak melihat kesulitan dan penderitaan itu sesuatu yang indah dalam kekristenan. Kalau Anda gak melihat itu sebagai sesuatu yang indah, kapan Anda mau setia sampai mati? Anda tahu gak mana alam lebih sulit? Jepang atau Indonesia? Alamnya lebih sulit mana? Belum pernah ke Jepang ya? Ampuni saya. Jauh lebih sulit Jepang. Bukan hanya 4 musim, ada musim tertentu. Mereka itu badai mengerikan sampai beberapa kali bandara itu ketutup air. Jauh lebih sulit. Gempa bumi di sana seperti makan obat 3 kali sehari. Sehingga rata-rata semua anak-anak dari TK semua belajar tentang mengatasi gempa. Jauh lebih sulit. Indonesia jauh lebih nyaman. Sampai ada nyanyian apa? Orang bilang tanah kita tongkat kayu dilempar jadi, iya, batang singkong, tongkat kayu, lempar ke tanah kosong, bisa numbuh loh. Di Jepang, nanam bagus-bagus belum tentu numbuh. Jauh lebih sulit Jepang daripada Indonesia. Jawab dong, mana lebih tekun, Jepang atau Indonesia? Tahu kalau gak usah terlalu keras lah, udah tahu lah. Emangnya yang nyaman itu bisa produktif? Kagak. Orang Jepang tekun sekali. Kalau kerja gak ngobrol, fokus mereka. Rata-rata orang Jepang gak ngobrol. Kalau kerja itu, kerja fokus mereka. Orang Indonesia, rata-rata, gak semua, kerja ngobrol. Beda kan? Orang Jepang kalau makan, ngobrol. Orang Indonesia kalau makan, gak ngobrol, fokus. Beda fokus, beda fokus. Kayaknya ada orangnya di sini. Beda fokus. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan, orang Indonesia kalau makan yang keringetan. Sungguh-sungguh. Harap tersinggung. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Bukan itu bahasa aslinya. Akhirnya diterjemahkan, dikotbahkan. Oh, ikut Yesus gak mungkin kekurangan. Aduh, susah. Bahasa aslinya, Tuhan adalah gembalaku. Aku gak perlu apa-apa lagi. Tuhan sudah membuat aku terpesona. Yang lain-lain itu hanya alat, gak menentukan nilai. Lalu berubahlah paradigma cara sudut memandang supaya ikut Yesus ini tulus dan murni. Itu tidak bisa segampang bicara seketika. Itu proses. Makanya kasihan sekali gereja-gereja merasa rohani karena jemaatnya jumlahnya banyak. Itu blunder. Pasti, bukan mungkin. Pasti ngorbankan kualitas. Yesus mampu gak memuridkan murid 200 ribu orang? Jawab, mampu gak dia? Kenapa 12? Karena dia bicara kualitas. 12 berapa yang gugur? Satu. Kalau 24 muridnya berapa yang gugur? Kalau 2 itu matematika dangkal. 13. Maksud dia cukup 11. Aduh Tuhan ampunlah mereka Tuhan. Gak tahu mereka apa yang mereka yang jawab. 13, karena 11 supaya fokus lama-lama Injil nyampe ke kita. Gara-gara 11 orang yang berkualitas lah Injil nyampe ke Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iyalah. Saya khotbah di Surabaya nih. Gereja besar. Lagi makan, tiba-tiba ada rame-rame rombongan orang. Salam Pak Gembala. Dia ngomong sama Gembala ya. Salam Pak Ridwan. Salam. Jadi siapa itu? Jemaat saya. Siapa namanya? Enggak tahu loh saya. Gembala itu mengenal domba-dombanya. Halo. Kalau jemaat saya berantem misalnya, tahu gak kalian? Tahun 93 masalah kalian ini. Tahun 97 ini. Tahun 2004 masih ini. Lu kok tahu? Saya catat. Kalau kita ke dokter ada catatannya. Kalau kita gembala gak lebih baik daripada dokter, dan jadi gembala lah. Jangan berikan gereja lah. Halo, hormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Kuasa maut itu dosa. Dengan lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi ikut Tuhan. Sehingga Anda ngerti, Anda sakit kanker, didoakan gak sembuh. Didoakan gak sembuh, malah meninggal. Itu gak pernah Tuhan alamatkan kegagalan. Ayolah. Anda sakit kanker, didoakan gak sembuh, malah mati. Gak pernah Tuhan sebutkan itu, dialamatkan kegagalan. Atau sebaliknya, Anda sakit kanker, didoakan dengan kuasa Kristus sembuh. Mana pernah Tuhan sebut itu keberhasilan? Karena kegagalan dan keberhasilan, fokus kita sama dengan dunia ini. Ayolah, yuk kita buka 1 Yohanes 4:8 operator. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, iya. Barang siapa tidak mengasihi. Lanjut. Kalau Anda sakit kanker sampai mati enggak disebut gagal. Kalau Anda tidak mengasihi, Anda gagal. Jangan ukuran Kristen yang Anda pakai ukuran Anda atau ukuran dunia. Ukuran Kristus lah. Kalau Anda jadi pengacara terkenal, sekot di Mabes Polri. Kalau Anda bintang 4 jadi Kapolri. Mana pernah Tuhan sebut itu keberhasilan? Sekalipun kau jadi presiden Indonesia enggak disebut keberhasilan. Kira-kira banyak enggak presiden mati masuk neraka? Banyak enggak kira-kira? Banyak. Kalau enggak percaya Anda mati nanti malam intip lah. Banyak. Karena itu bukan nilai utama. Makanya saya sedih. Ada ibu-ibu jemaat saya. Dia datang, Pak Ridwan ikutlah dua puasa. Dua puasa apa ini? Kok tiba-tiba anak saya ikut 10 besar Indonesia Idol. Oh ya? Apa dua puasanya? Doakanlah Pak Pendeta supaya anak saya juara. Egois banget loh, saya bilang. Inilah Kristen-Kristen yang picik-picik ini. Ego. Kenapa? Saya tanya ibu, dari 10 besar kontestan ikut Indonesia Idol ini, dari 10 besar ini, berapa yang Kristen? 6 pak, mereka juga doa begitu. Nanti bingung tuh, nah yang mana yang ku jawab ini? Ada apa Kristen ini? Picik. Nyambung gak sih kalian? Halo bapak ibu, nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda juga yang saya maksud. Ada apa Kristen? Akhirnya gampang sekali goyah. Yuk kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kristen itu di hadapan Tuhan dibagi dua. Bukan Katolik Protestan, bukan itu, bukan perbedaan signifikan. Bukan Baptis Islam, Baptis Percik, bukan itu perbedaan signifikan. Bukan gereja tepuk tangan bahasa roh atau enggak. Bukan. Stop, bukan. Itu ukuran manusia, ukuran Tuhan ini. Pertama, kelompok pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lanjut apa? Itu kelompok pertama dan melakukannya. Sumpama apa nih? Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Zaman Yesus ngomong ini, di Israel yang batunya keras-keras kayak batu karang, tidak punya teknologi canggih, maka mendirikan rumah perlu banyak tiang. Satu tiang aja bisa 3-4 hari, Bapak Ibu. Satu tiang aja bisa 3-4 hari untuk nanamnya. Makanya apa akibatnya? Nggak tergoncang kan ayat 25, sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Lanjut. Kalau Anda nggak mau diproses setelah lahir baru menjadi murid Kristus, Anda akan diombang-ambingkan. Mana ada penghargaan kita terhadap salib Kristus dan kuasa kebangkitannya kalau kita enggak lebih serius lagi ikut Tuhan dengan benar. Lain dengan kelompok dua. Kelompok dua bicara instan, bicara seketika, instan, seketika. Yaitu apa? Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lanjut. Hanya dua. Anda sini semuanya sama mendengarkan firman Tuhan. Sama kan? Pulang dibagi dua Anda. Ada yang pelaku, ada yang gak pelaku. Suka gak suka. Kalau Anda selama ini malas baca Alkitab, Tuhan sedih sekali. Tapi jauh lebih sedih kalau dengar khotbah ini, besok tetap malas juga. Itu bahasa Jermannya, dablek. Iya. Ayolah, kanker gak serius. Malas baca Alkitab serius. Dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Lanjut. Mana lebih gampang? Mendirikan rumah di atas pasir atau di atas batu? Satu tiang di atas batu di Israel sana dengan alat-alat yang manual zaman dahulu bisa 3-4 hari. 3-4 hari didirikan rumah di batas pasir udah puluhan jadi. Udah puluhan jadi. Ini satu tiang belum. Jangankan satu rumah, satu tiang belum. Apa akibatnya? Lihat ayat 27, sama-sama baca. 1, 2, ya. Jadi berarti, halo? Berarti masalah orang benar dengan masalah orang gak benar sama gak? Sama. Maafkan saya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di luar Kristen ada gak istrinya cerewet? Jawab dong. Ada. Dalam Kristen ada gak istrinya cerewet? Ada lagi, lihat saya dia. Ada. Sama badainya. Sama gelombangnya. Yang kita lihat sekarang apa? Reaksinya. Maka Kristen bukan hanya aksi. Kristen itu agama reaksi. Apa itu? Jika ditampar pipi kiri, reaksinya gimana? Reaksinya gimana? Balaslah kejahatan dengan reaksi. Semua harus reaksi. Makanya di luar Kristen hanya aksi. Reaksinya nol. Masih ingat sinetron Sidul? Si Sidul, anak Betawi asli, kerjaannya, lanjut, itu aksi, reaksinya nol. Apa kalimat berikutnya? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut, dia beri sekali, orang bisa mati. Lihat orang Kristen ini ketika dimaki. Hei bapak ibu anak muda, lihat orang Kristen ketika dimaki, reaksinya gimana? Tumbang gak Anda? Goyang gak Anda? Ini perlu ya bisa ukuran-ukuran seketika, instan, proses. Sayang orang Kristen gak mau diproses, yang terombang ambing lah. Sampai orang gereja datang ke Ponari. Ada apa nih Kristen? Melihat gereja seperti ini, ajarannya begitu bagus, kemudian dimuridkan dengan tidak gampang instan, gak banyak mujizat-mujizat, akhirnya Anda mundur ke gereja lain. Ini kan ngeri, iblis itu belum pensiun. Halo? Itu yang terjadi pada jemaat Ibrani. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terplecok. Tetapi menjadi sembuh. Karena mereka melihat masalah kesulitan. Tidak dengan cara Tuhan melihat. Kalau Anda dan saya ikut Yesus dengan benar. Kesulitan itu membanggakan. Kalau enggak sampai di situ, Anda enggak ngerti Kristen. Yuk kita buka Roma pasal 5 ayat 1 sampai 3, operator. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 3. Sebab itu Bapak Ibu jemaat sekalian, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sama-sama baca ayat 3, sama-sama yang keras. 1, 2, ya.
1: Yes. Kesukaran menimbulkan ketekunan. Kesukaran menimbulkan ketekunan. Jepang itu banyak sekali kesukaran. Kita terlalu nyaman. Akhirnya, aduh. Singapura itu negara termiskin di dunia seharusnya. Halo, di Singapura ada gak sawah? Mimpi kali lu. Gak ada sawah di sana. Tapi Anda cari beras berkutu, gak ada. Gak ada beras berkutu di Singapura. Di negara kita tercinta ini banyak gak sawah? Gampang gak cari beras berkutu? Banyak. Turut berduka cita. Singapura gak punya pohon durian. Tapi setiap saat musim durian. Setiap saat musim durian di sana. Karena berebutan Thailand, Sarawak, Kuching dari semenanjung Malaysia, Indonesia masukin durian. Yang tidak bagus gak boleh masuk. Sehingga sulit Anda mencari durian yang gak bagus di sana. Lain. Di Singapura gak ada minyak, kecuali minyak jerawat. Tapi Singapura gak pernah krisis minyak. Kita pernah krisis minyak. Mujizat apa ini?
0: Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kristen harus diajarkan. Ikut Yesus itu harus siap menghadapi kesulitan. Di dalam dunia, lanjut. Ada dua jalan, lanjut. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api. Jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit. Jiwa berglory. Tetapi orang Kristen sukanya jalan lebar. Habislah Anda. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya. Jawab bapak-bapak. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Halusinasi. Susah. Kalau Anda menikmati pujian istri orang, bodoh Anda nanti lestari. Karena sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, mana pernah dia mengenal saya dengan sesungguhnya? Jawab bapak ibu, kalau istri orang enggak mengenal saya, pujiannya berbobot enggak?
1: Berbobot enggak?
0: Ya enggak lah. Jawab bapak ibu, kalau istri orang memuji kita, masuk telinga kanan keluar, kanan lagi, jangan kiri nanti ada kerak-keraknya. Karena lagi perbodohan langsung. Ada enggak manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Mana ada? Kami menikah masuk 40 tahun. Adik kakak saya pun kalah. Jadi kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh tidak menikmati teguran pasangannya. Yang bodoh lihat saya. Ayolah. Ditegur suami marah, ditegur istri marah, tapi nyanyinya apa? Yang terutama di dalam hidup Allah. Kayak drakor. Gak nyambung. Itu yang sekarang terjadi gereja-gereja. Di gereja kayaknya segenap hati, tapi hanya manipulasi emosi. Gak berakar sesungguhnya. Halo, perhatikan baik-baik. Tuhan Allah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Maka disebut ada tiga tempat. Baringkan di rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang. Ada bicara lembah kekelaman. Tiga keterangan tempat ini ditulis dalam bentuk kata benda untuk rumput hijau dan air tenang dalam bentuk kata benda tunggal. Untuk lembah kekelaman dalam bentuk kata jamak. Karena orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan. Karena kesulitan mendapat mujizat bagi kita. Bahwa apa? Ku tak dapat jalan sendiri. Ya. Tuhan pegang. Ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Tegas. Ku tak dapat. Iya, mana bisa kita memiliki pemahaman yang benar bahwa aku tak dapat jalan sendiri kalau kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Dua ibu-ibu, berapa ibu-ibu? Punya anak mereka satu sekolah di SMA Petra. Dua-duanya lulus. Yang satu cari perguruan tinggi, yang lain juga. Yang satu masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Lalu pernah? Gampang gak masuk di situ? Susah. Gampang gak ngikuti kuliahnya? Susah. Gampang gak dapat kelulusannya? Susah. Serba susah di Harvard. Serba susah. Ibu B, anaknya masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? Universitas baru terdengar. Saya dramatisir sedikit ya. Saya yang khotbah bukan Anda. Gampang masuknya. Gampang kuliahnya, gampang. Serba gampang di UBT, serba susah di Harvard. Jawab, ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Yang keras dong, gak ada niat loh. Ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Iya, kalau saya tanya, bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong. Padahal anaknya penuh dengan kesusahan. Tapi dia itu sesuatu yang indah dan bangga. Harvard, ayam benar, benar Pak Wanita. Lain dengan ibu B. Ibu, kalau anak ibu kuliah di mana?
1: UBT.
0: Di mana?
1: UBT.
0: Yang jelas dong.
1: Enggak bangga dia.
0: Halo, Anda itu bukan anak murahan. Katakan amin. Sangkal diri, pikul salib. Makin sulit Anda dengan suami Anda, ibu-ibu, makin sulit Anda dengan istri Anda, bapak-bapak, makin bangga Tuhan karena kalian lagi kuliah di Harvard. Ayolah. Jangan niat ganti, apalagi buka cabang, jangan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan, supaya diajarkan mereka, kesulitan itu adalah sesuatu yang indah bagi Kristen. Yalah. Yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Siapapun yang Anda nikahi nanti, minimal dia punya sifat, dua yang Anda jengkeli ada pada dia. Minimal. Kalau minimal dua, bisa lima enggak? Bisa delapan enggak? Makin banyak sifat menjengkelkan, makin jelas Anda kuliah di Harvard. Ayolah. Saya bingung asal saya konseling menikah, kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Bungkus ini cocok, bawa pulang. Enggak pernah cocok kecuali kau menikah dengan tiang listrik. Enggak ada yang cocok menikah itu. Apalagi kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai. Ya cinta, bawa pulang itu cinta. Mana pernah berbobot kata cinta ke waktu pacaran? Halusinasi nih orang. Anda harus tahu pepatah apa? Tak kenal maka makin kenal makin gak sayang lo. Makanya kata aku cinta padamu itu bisa diucapkan ketika Anda 10 tahun pernikahan ke atas, cukup representatif mengenal pasangan.

0: non academic. Teks Alkitab bukan sekedar pengantar atau dekorasi. Karena itu, kami dididik untuk menjadikan penyelidikan firman Tuhan sebagai pusat, karena khotbah ada untuk menerangkan dan menerapkan teks. Masifnya informasi dan standar kebenaran yang semakin bias membuat apologetika menjadi sebuah kebutuhan, keahlian yang perlu dimiliki seorang pelayan maupun pengikut Kristus.
1: Di Matius, itu pelayanan maupun cara pandang saya dibuatkan untuk setia pada Injil sekaligus kritis terhadap zaman.
2: Sebagai jemaat awam di kota kecil, saya bersyukur dapat mengikuti pembelajaran secara daring di Amadeus, yang tidak hanya membentuk aspek konektif tetapi juga afektif. Melalui proses pembelajaran ini, saya semakin mengagumi karya dan pribadi Tuhan.
0: Kami percaya bahwa seminari adalah tempat di mana ilmu bertemu dengan kasih, kepala dan hati bersekutu. Karakter Kristiani tidak dibentuk dari kuliah yang didengarkan saja, melainkan dari kehidupan yang ditemani. Karena itu kami hadir, bukan sekadar untuk mengisi otak, tetapi juga untuk membentuk hati, memuridkan di dalam sebuah relasi, bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Mari jalani panggilan Tuhan, manfaatkan sarana anugerahnya dengan bergabung menjadi keluarga Amadeus. JCT Amadeus tersedia program studi S1 malam, S1 asrama, serta program sertifikat yang dilaksanakan secara daring. Selain itu, kami juga menyediakan beasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkapnya, segera hubungi kami di nomor berikut ini.

0: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom keluarga Reform Exodus Community.
1: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu. Yang pertama, kami pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Ridwan Huta Barat, tadi KU1, lalu juga di GM 2 kali, dan ini yang terakhir di KU3 ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pengumuman penting bagi kita semua. Ini merupakan follow up dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari Kamis yang lalu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu mengenai talenta atau karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita mengingat, tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak kasih talenta, minimal satu orang talenta, betul ya? Dan pertanyaan yang penting untuk kita adalah, kita sudah mempergunakan talenta itu untuk Tuhan atau belum? Nah, itu menjadi sebuah perenungan, dan kami gereja memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dengan segala talenta yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kami ingin mengenal Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan tanamkan di dalam hidup Bapak Ibu, dan nanti bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui link yang sudah kami sediakan ini ya. Lalu yang berikutnya mengenai konsumsi yang kita nikmati setelah ibadah itu adalah dari jemaat dan untuk jemaat. Kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau mengisi konsumsi atau hidangan yang kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengambil atau menghubungi Ibu Elin atau menghubungi saya atau menghubungi Melinda untuk memberikan informasi jikalau Bapak Ibu ingin mengisi di minggu-minggu yang akan datang, begitu. Lalu yang berikutnya, kelas MSK juga sudah dibuka kembali untuk periode bulan Juni, Juli, Agustus sampai September. Jadi periode Juni sampai awal September. Nah, ini targetnya akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang selama ini belum mengikuti MSK bisa segera mendaftarkan, dan nanti setelah lulus MSK, setelah selesai MSK nanti akan dilanjutkan.

dilanjutkan dengan pemuritan atau DG1 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, Sabtu yang akan datang untuk EXO Youth akan diadakan digabung ya, diadakan di Kutisari karena akan mengikuti bersama-sama perayaan ulang tahun HUT EXO Youth Kutisari. Jadi teman-teman bisa menyimak di grup yang sudah ada ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya mengenai SAL, jadi pendaftaran itu bulan ini tanggal 31. Bapak Ibu yang memiliki putra putri untuk mengikuti acara ini bisa segera mendaftar. Dan yang mengikuti adalah yang sudah kelas 1 SD sampai kelas 6 begitu ya, yang masih TK belum bisa karena nanti akan diadakan di alam terbuka dan mereka akan tinggal di tenda atau di glamping kalau di sini dikatakan begitu ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Saya mau menyambut Bapak Ibu, jika lo ada bisa angkat tangan sebentar jika lo ada. Oke, tidak ada. Baik, jika lo demikian mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama untuk kesejahteraan bagi pekerja kerah biru di Indonesia. Nah, ini adalah orang-orang yang bekerja secara di lapangan begitu ya, dengan tenaga kurang lebih seperti itu ya. Ya, doakan supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan. Lalu juga doakan untuk para pemimpin, para petinggi bangsa ini di dalam menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi secara global pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat sore hari ini kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami ya Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan untuk semua pengurus yang mengelola, biarlah setiap rupiah digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan kami semua umat-Mu, kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, studi mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memberkati dan Kau juga yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anak-Mu butuhkan. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesejahteraan bagi pekerja kerah biru di Indonesia, bagi orang-orang yang bekerja di lapangan yang harus berjerih lelah di lapangan. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan melindungi di dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka tanggung jawab yang besar sehingga mereka boleh mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk atasan-atasan mereka, petinggi-petinggi mereka, kiranya Engkau juga yang akan memberikan hati yang penuh belas kasihan kepada pekerja-pekerja ini. Kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini untuk petinggi maupun para pemilik perusahaan, pelaku-pelaku usaha yang pada saat ini sedang menghadapi gejolak perekonomian secara global. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang akan memberikan ide-ide yang cemerlang ketika mereka harus mempertahankan usaha mereka ataupun ketika mereka berinovasi dengan setiap usaha mereka, Tuhan yang akan menolong. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh melalui krisis saat ini bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami semuanya. Dan terlebih dari semua itu, Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada kami semua hati yang hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus terus akan memimpin setiap langkah hidupmu, yang akan memberikan engkau hikmat, memberikan ide-ide cemerlang di dalam Tuhan, yang akan memberikan kekuatan bahkan penghiburan, dan segala hal yang baik, segala hal yang manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Gokil. Ya. Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Dia. India, Mas.
2: Ngawi, kudu Mas. Gokil.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.